Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian, dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar

0: nelayan, dan UMKM setempat.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

bahagia. Ibu dengar mau setia bersama kami di pukul 9:18 menit ya. Masih terus bagaimana di program Empat dan Seliga Indonesia kali ini dengan lagu-lagu dan informasi-informasi yang selalu setia bersama kami di Pro 4 dari Manokwari yang selalu ada bersama kami di Prestidisi 96.7 MHz.

Pendengar, di setiap budaya terdapat nilai tentang keseimbangan. Ketika inflasi menguji keseimbangan ekonomi kita, masyarakat adat mengingatkan kita untuk hidup selaras, menakar apa yang diperlukan. Menghargai nilai-nilai ini bisa menjadi cara kita untuk menghadapi inflasi tanpa mengorbankan kebersamaan dan kesejahteraan. Bersama program 4 Suara Budaya Manokwari, terus mengudara dengan kebijaksanaan budaya, menghadapi tantangan ekonomi dengan kebersamaan dan kearifan lokal.

bersama para narasumber yang kompeten dan luar biasa. Tentunya sahabat budaya Nusantara bisa juga mendengarkan obrolan budaya kali ini melalui FM 96.7 MHz bagi sahabat budaya yang ada di rumah, dan juga bisa melalui kanal YouTube kami di RRI Net dan Pro 4 RRI Manokwari. Sekali lagi salam budaya untuk dorang semua di mana saja dong berada sahabat budaya. Di edisi kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan juga relevan, yaitu tradisi dan budaya lokal. Bagaimana peran dan hak perempuan dalam budaya Doreri? Nah, sahabat budaya, perlu Anda ketahui bahwa budaya lokal itu memiliki pengaruh yang besar dalam kita punya kehidupan. Nah, terutama kalau kita bicara soal peran dan hak perempuan di tengah-tengah masyarakat. Nah, pertanyaan yang jadi pertanyaan untuk kita orang, yang perlu untuk kita jawab adalah bagaimana kita orang ya sebagai atau selaku perempuan bisa melestarikan budaya namun tetap memastikan hak-hak perempuan tetap terpenuhi, dan apakah ada keseimbangan dari keduanya. Nah, ini yang akan coba kita gali dalam kita punya obrolan budaya RRI Net kali ini. Dan langsung saja, saya tidak sendiri, sudah hadir bersama saya di studio RRI Manokwari kita punya ketiga narasumber yang luar biasa sahabat budaya. Langsung saja saya perkenalkan ketiga tokoh perempuan Doreri yang tentunya melihat dan terus mempertahankan bagaimana peran dan juga hak-hak perempuan

0: perlu perkenalkan buat sahabat budaya, beliau merupakan anggota MRP Papua Barat, Pogja Perempuan. Beliau adalah Ibu Esterlina Rufa Besos. Sekali lagi, beliau merupakan anggota MRP Papua Barat, Pogja Perempuan. Terima kasih Mama Suhadi di studio RRI Manokwari. Dan sahabat budaya, tepat di depan saya, merupakan tokoh perempuan Doriri juga. Beliau adalah anggota DPRK Kabupaten Manokwari. Izin saya perkenalkan Ibu Blandina Theodora Rumsayor yang sudah berkenan hadir. Selamat datang Ibu. Terima kasih sudah berkenan hadir. Iya, saya mau sampaikan terima kasih lagi nih buat Mama Dong semua yang sudah hadir. Perempuan Doriri, kalau bahasa Doriri panggil perempuan itu apa? Yang sedikit coba saya korek, sedikit saya cari tahu itu tentang sebutan Poppy.
1: Iya, iya. Kalau Poppy itu tante.
0: Kalau Poppy itu tante, iya. Lebih enak kita panggil apa ini? Saya panggil apa? Panggil Poppy atau panggil apa? Bisa ada sebutan-sebutan? Juga. Panggil Poppy bisa saja. Juga. Iya, sahabat budaya sedikit perlu saya sampaikan bahwa dalam bahasa daerah Doriri, Poppy itu adalah sebutan untuk tante. Ya, dan itu biasanya lebih familiar digunakan oleh masyarakat Kota Manokwari atau juga keluarga untuk menyapa. Jadi mungkin saat ini saya bisa langsung panggil dengan sebutan Poppy saja ya. Mereka. Iya. Baik. Sahabat budaya di mana saja dong berada, langsung saja kita akan masuk dengan bincang-bincang dan bincang-bincang kali ini sahabat budaya di mana saja dong berada, saya coba langsung ke Poppy Titi. Ya, ke Poppy Titi Weiser selaku ketua perempuan ketua ikatan perempuan Doriri. Ya, Poppy mungkin sebelum kita masuk lebih lanjut dalam kita punya pertanyaan, mungkin Poppy cerita sedikit sejarah berdirinya atau perjalanan bagaimana ikatan kerukunan perempuan Doriri ini mulai terbentuk. Mungkin kita kembali lagi dulu, kita flashback dulu bagaimana perjalanan sejarah ikatan perempuan Doriri ini berdiri. Silakan.
1: Iya, baik. Terima kasih. Jadi ikatan perempuan Doriri ini memang sudah ada sejak dahulu dan kami ini terbentuk waktu kepengurusan saya itu di tahun 2019 ya, Master ya, tahun 2019. Dalam perjalanan memang banyak suka duka sebagai perempuan. Kita jalani. Dan kita punya ikatan ini memang tidak disupport dari dana dari manapun. Kita jalan sendiri dengan apa yang ada pada diri kita.
0: Itu tekad ya?
1: Iya, itu tekad. Tekad
0: bagaimana karena, supaya perempuan Doriri ini bisa diangkul.
1: Karena kita mau, kita juga bisa sama dengan orang lain di luar sana. Gitu.
0: Luar biasa sekali. Iya. Ini salah satu imun yang bisa dibagikan untuk kita semua. Iya. Dalam artian ini jadi satu semangat ya, jadi satu support untuk semua perempuan-perempuan ya, ikatan-ikatan perempuan, tidak menunggu uluran tangan, tidak menunggu oh harus dibentuk dulu, tapi dengan tekad kekeluargaan bahwa kami perempuan Doriri juga bisa seperti yang lain. Luar biasa. Baik, Poppy Titi, kita melihat bagaimana tradisi dan budaya lokal Doriri, apakah itu mempengaruhi peran dan hak perempuan dalam masyarakat khususnya untuk suku Doriri sendiri atau bagaimana? Silakan.
1: Iya, jadi peran kita sebagai perempuan tuh kita tidak mungkin lepas dari budaya dan tradisi karena sebagai perempuan, sebagai mama-mama ini yang selalu ada di depan.
0: Betul, garda terdepan.
1: Iya, sebagai agen perubahan.
0: Agen perubahan, betul sekali.
1: Jadi budaya perubahan ini bukan cuman tentang budayanya kita saja, tetapi di semua lini perempuan yang selalu berperan di sana. Ada hak-hak kita juga di sana. Tapi kita juga tidak menutup bahwa kita kerja sendiri, kita berjalan sendiri. Ada kaum laki-laki juga di sana, begitu. Jadi, tapi yang jelas perempuan tuh yang selalu di depan. Ada apa-apa kita perempuan yang selalu di depan.
0: Itu juga kembali pada tradisi ya. Biasanya bilang saudara perempuan yang selalu.
1: Iya. Yang selalu ada di depan.
0: Iya. Saudara laki-laki punya
1: acara ya.
0: Acara tetap saudara perempuan yang di depan. Ada. Begitu juga dengan ikatan kerukunan ini bagaimana tetap ada sebagai garda terdepan untuk suku besar Doriri.
1: Iya.
0: Baik. Kemudian apa tantangan terbesar yang mungkin selama masa jabatan Poppy Titi ini, apakah ada tantangan terbesar yang dihadapi oleh perempuan Doriri menurut kacamatanya Poppy Titi, dan bagaimana bisa menjaga atau menyelesaikan tantangan terbesar ini untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian antara tradisi dan juga memperjuangkan

0: hak-hak khususnya perempuan doreri.
1: Iya. Jadi tantangan yang terbesar itu di satu sisi kita mempertahankan budaya kita, tapi di satu sisi kita juga harus mengikuti perkembangan
0: zaman
1: yang modern dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di sinilah perempuan kita tidak tinggal diam. Kita tidak tinggal diam. Tradisi budaya yang selalu kita jalankan tetap, tapi kita juga mengikuti semua modernisasi yang ada supaya kita tidak ketinggalan. Kita belajar. Kita belajar.
0: Iya, betul sekali. Itu berarti ini merupakan inisiatif-inisiatif yang Kakak Titip boleh terobosi bersama dengan perempuan doreri agar perempuan doreri juga bisa tetap update, tetap tidak meninggalkan tradisi dan juga budaya khususnya nilai-nilai tradisional.
1: Iya. Nah, jadi kalau ada kegiatan-kegiatan dari manapun, dari seluruh organisasi wanita, pemerintahan, kita ikut.
0: Iya. Oke. Kakak Titi, ini berarti kan seperti yang tadi Kakak Titi sampaikan, tapi itu tidak terlepas dari bagaimana arus globalisasi yang terjadi. Iya. Tantangan baik dalam lingkungan komunitas atau ikatan perempuan doreri atau di luar dari itu, untuk bagaimana caranya Kakak Titi selaku ketua ikatan perempuan doreri bisa membackup dengan baik, kemudian bagaimana menyinkronkan antara tradisi dan juga budaya-budaya modern supaya perempuan doreri ini tetap ada dalam koridor dan norma budaya doreri, tapi tidak terlepas dari perkembangan zaman yang terjadi. Kira-kira ada hal-hal update apa yang sudah diberikan dalam masa kepemimpinan atau yang sudah diberikan bahkan mungkin saat ini dilaksanakan oleh perempuan-perempuan doreri yang ada di dalam ikatan perempuan doreri? Silakan.
1: Iya, jadi kalau melihat seperti begini, apapun yang ada kegiatan yang dilaksanakan, kita tetap ikut, dan kita juga setiap saat juga ya saling ini merangkul, bertemu, ada pertemuan, kita saling berbagi pengalaman, kita menukar
0: ilmu yang ada.
1: Iya, ilmu yang ada.
0: Apakah ada prosesi-prosesi adat, khususnya prosesi tradisi adat suku doreri yang melibatkan perempuan, dan itu kira-kira apa saja itu, Kakak?
1: Iya, ada. Seperti ini
0: Mansorandak
1: itu kan kita terima tamu dan juga mungkin kita yang berpergian terus baru kembali di satu tempat yang baru pertama. Mansorandak ini masih tetap dijalani sampai sekarang. Dan juga satu lagi Kurkitna ya, yang apa namanya, tusuk telinga
0: itu dalam bahasa Belanda itu tradisinya dibilang apa itu, Kak?
1: Tusuk telinga. Itu apa, Kurkirkna. Dan itu untuk anak perempuan yang tertua. Itu masih ada sampai sekarang.
0: Peran perempuan doreri di situ seperti apa dalam tradisi itu? Apakah dorang yang bawa piring, kalau macam saudara laki-laki punya anak yang tusuk telinga, dorang yang bawa piring atau dorang lakukan tusuk telinga, atau
1: semua yang ada di situ.
0: Kalau kalau kita bicara soal doreri, berarti tidak terlepas dari HUT 5 Februari ini.
1: Iya.
0: Apakah dalam setiap event itu ada tradisi lokal yang dilakukan, khususnya perempuan doreri ikut terlibat di dalam tradisi-tradisi yang dilakukan dalam perayaan itu? Apakah masih terlaksana sampai sekarang atau bagaimana?
1: Ya, kadang masih ada, kadang juga kita tidak dilibatkan. Tapi ya, pasti ada. Dan kalau memang tidak dilibatkan keseluruhan, kita ada di, kita punya daerah sendiri, kita di Mansinam kita bikin sendiri. Iya. Kebetulan Kakak Eda juga ada di sana.
0: Betul.
1: Iya.
0: Terhadap perubahan-perubahan yang terjadi yang mungkin sudah disampaikan Kakak Titi selaku Popi Titi selaku ketua ikatan melakukan perubahan-perubahan, kemudian pasti ada pro dan kontra yang terjadi, bagaimana
1: biasa
0: supaya perempuan ini tetap ada pada koridor norma adat yang ada. Bagaimana tanggapan dari bagaimana tanggapan dari perempuan-perempuan atau anggota yang terdiri di dalam ikatan perempuan doreri?
1: Mereka semua mau mengikuti menerima, tapi tidak meninggalkan kita punya budaya dan tradisi. Ya, memang kita tidak pungkiri, kadang-kadang itu antara laki-laki dan perempuan, kadang laki-laki lebih ego dalam pengambil keputusan, tapi kita perempuan tetap, kita tetap maju.
0: Apa itu dalam pengambilan keputusan yang dimana lebih dominan laki-laki suku Dareri daripada perempuan, apakah itu sudah tradisi atau itu hanya kebiasaan formalitas yang terjadi?
1: Kalau menurut saya itu kebiasaan dari dulu saja yang laki-laki selalu mau, mereka selalu yang memimpin.
0: Gitu. Ya, ini berarti
1: karena itu mungkin pengaruh dari mereka sebagai imam, sebagai kepala keluarga, jadi mereka selalu yang mau di depan.
0: Baik. Ya,
1: tapi kita juga biasa di depan.
0: Iya.
1: Dan saya juga bangga karena waktu kita pemilihan musyawarah adat untuk MRP, saya yang pimpin.
0: Iya. Dalam pemilihan tersebut luar biasa sekali. Itu menunjukkan bahwa ini kami, kita perempuan Dareri juga.
1: Kita juga bisa.
0: tapi iya. tidak terlepas ya kakak, Poppy tidak terlepas dari bagaimana tetap menghargai laki-laki Dareri sebagai penentu keputusan tertinggi.
1: Iya.
0: Iya. Oke. Dan Poppy Titi selaku Ketua Ikatan Perempuan Dareri selama dalam masa kepemimpinan yang mungkin selama ini kakak Poppy pimpin, mungkin ada berbagai pandangan tradisional perempuan, pandangan tradisi Dareri terhadap peran perempuan, dan bagaimana kakak Poppy berusaha untuk tetap melestarikan tradisi-tradisi yang lebih berpihak kepada perempuan, itu kira-kira seperti apa?
1: Iya, jadi seiring dengan modernisasi yang ada dalam setiap kegiatan, kalau ada kegiatan yang untuk adat, ya kita seperti saat ini kita masih memakai kita punya baju
0: program-program
1: adat.
0: Program-program yang mungkin saat ini dikembangkan atau program-program yang sementara berjalan apa sih?
1: Ya, kalau sekarang kita belum jalan. Ini sekarang dalam masa transisi ini kita harus pemilihan.
0: Harus ada pemilihan kembali.
1: Tapi sebelumnya kemarin-kemarin kita ada bikin fashion show, anak-anak harus pakai baju.
0: Baju adat.
1: Iya, baju adat kita bikin.
0: Itu tujuannya untuk tetap.
1: Untuk supaya anak-anak ini mengerti kita punya budaya, kita punya pakaian yang harusnya kita pakai tuh. Aduh.
0: Iya. Kalau Kak Titi, menurut Poppy Titi, dari kacamata Poppy Titi, apakah generasi-generasi Dareri, anak-anak Mansinam, anak-anak suku Dareri masih mempertahankan tradisi dan juga mungkin adat budaya Dareri atau bagaimana?
1: Kalau menurut saya ya masih.
0: Salah satu contohnya seperti apa?
1: Itu kalau ada Mansorandak semua kita kumpul sama-sama ya. Kita kumpul sama-sama, kita terima tamu. Antar mas kawin juga ada.
0: Prosesi itu tetap
1: dijalankan. Prosesi itu.
0: Iya. Oke, berarti dalam artian bahwa perempuan Dareri melalui program tetap ada di jalur budaya, tetap ada di jalur adat sebagai anak adat Dareri, tapi tidak terlepas tetap mengupdate informasi dan perkembangan-perkembangan terbaru
1: supaya perempuan Dareri tidak ketinggalan. Supaya tidak ketinggalan.
0: Tidak ketinggalan, baik, luar biasa sekali. Nah, sahabat budaya, itu tadi sedikit kita punya perbincangan dengan Ketua Ikatan Perempuan Dareri. Dan saya mau beralih lagi dulu ke kita punya Poppy Esther. Kira-kira saya panggil apa? Poppy Esther saja? Poppy Esther. Sekali lagi mungkin buat sahabat budaya yang baru saja menonton kanal YouTube kami, sahabat budaya, Poppy itu adalah sebutan atau bahasa daerah yang diartikan sebagai tante. Jadi saat ini ketika narasumber kita boleh saya panggil dengan sebutan Poppy, ya lebih akrab karena itu bahasa yang lebih familiar di Mansinam khususnya ya, kakak Poppy bertiga. Nah, saya langsung ke Poppy Esther. Poppy Esther, dari sisi sebagai salah seorang perwakilan perempuan Dareri yang dimandatkan untuk ada dalam Majelis Rakyat Papua khususnya di Pokja Perempuan, perwakilan dari perempuan Dareri, mungkin Poppy bisa menjelaskan sedikit bagaimana peran MRP dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Kali ini dilihat dari bagaimana Poppy selaku perwakilan dari perempuan Dareri mempertahankan, memperjuangkan hak-hak perempuan, khususnya perempuan Dareri. Mungkin kita lihat, kita lihat secara khusus untuk perempuan Dareri ini dulu. Silakan Poppy.
2: Ya, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Kami bersyukur karena hari ini kami diundang oleh RRI Manokwari untuk boleh berbincang-bincang tentang bagaimana hak-hak dasar orang asli Papua menyangkut budaya, secara khusus kepada kami perempuan Dareri. Iya, dari latar belakang kami adalah pribadi yang dipercayakan untuk menduduki suatu kursi warisan dari leluhur, yaitu kursi Majelis Rakyat Papua. Tahun 2023 kami dipersiapkan dan kami dilantik dan duduk dalam kursi ini untuk dalam lembaga kultur ini untuk melihat bagaimana mempertahankan hak-hak orang asli Papua. Secara khusus kami berterima kasih karena waktunya Tuhan untuk perempuan Doreri duduk di sana.
0: Betul, betul. Luar biasa.
2: Dalam sejarah kehidupan suku Doreri, kami adalah perempuan yang pertama kali duduk menduduki kursi Majelis Rakyat Papua Pokja Perempuan.
0: Wah, luar biasa. Ini yeah. Ini kami sangat-sangat mengapresiasi sekali, Mama Esther. Yeah. Yeah. Terima kasih ya, luar biasa. Yeah. Tetap mempertahankan hak-hak perempuan Doreri. Mungkin yeah. Kita kembali lagi. Yeah. Seperti yang tadi sudah kami sampaikan. Bagaimana
2: yeah.
0: Mama Esther?
2: Dengan demikian, merupakan sebuah tanggung jawab besar bagi kami untuk duduk di MRP dan melihat sejauh mana hak dasar orang asli Papua, secara khusus kami suku Doreri. Peranan kami kembali pada amanah undang-undang Otsus nomor 21 tahun 2001 bahwa kewenangan daripada MRP dalam rangka perlindungan hak dasar orang asli Papua yang dilandasi dengan proteksi memberikan penghormatan terhadap adat, budaya, seni dan pemberdayaan perempuan, pemantapan kerukunan hidup beragama. Maka sebagai pribadi yang duduk dalam lembaga ini tentunya harus menjalankan amanah undang-undang ini. Amanah undang-undang Otsus. Maka kami punya peranan penting dalam melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat adat masing-masing suku, tetapi secara khusus kami di suku Doreri. Ya, untuk itu pada kesempatan ini saya sebagai anggota MRP yang dipercayakan oleh perempuan Doreri, saya akan menguraikan beberapa hal yang perlu saya sampaikan demi melestarikan budaya Doreri dan bagaimana memajukan hak-hak dasar perempuan Doreri
0: dasar
2: itu.
0: Perempuan Doreri, ya.
2: Hal yang pertama mungkin saya kemukakan di sini bahwa adanya pengakuan hak budaya. Ini fungsi saya sebagai anggota MRP, bagaimana sebagai fasilitator. Bagaimana hadir sebagai fasilitator untuk masyarakat adat suku Doreri dalam hal pengakuan, budayanya, melindungi hak-hak budayanya, dan dengan demikian di dalamnya ada hak-hak perempuan yang ternilai di sana, dan dengan sendirinya dilaksanakan, dialami oleh perempuan Doreri. Pengakuan ini perlu ada kolaborasi bersama pikiran.
0: Betul.
2: Baik anggota MRP maupun pihak-pihak terkait dengan mempertahankan ada regulasi yang dibuat, kebijakan yang dibuat pemerintah daerah, instansi atau pihak-pihak terkait untuk memberikan suatu kekuatan hukum bahwa budaya seseorang, budaya suku harus dibuat dalam sebuah regulasi yang kuat, sehingga begini, orang akan memiliki diri sebagai saya perempuan Doreri, saya punya budayanya seperti begini, berpakaiannya, saya punya aksesorisnya, saya punya tari-tariannya, saya punya lagunya, dan saya punya ritual. Ritual lainnya seperti yang tadi dijelaskan oleh Ketua Ikatan Perempuan Doreri Mas Surandak, ini perlu ada pengakuan regulasi yang jelas sehingga wibawa daripada budaya suku Doreri itu menjadi suatu berwibawa. Orang tidak melakukan sesuatu dengan sembarangan, itu milik suku Doreri. Mas Surandak milik suku Doreri, bukan suku lain. Hal ini yang mungkin menjadi bagian yang harus saya perjuangkan. Saya perjuangkan dan kami serahkan supaya ada kekuatan, kemampuan untuk terwujud. kalau tidak ada regulasi-regulasi yang mempertahankan budaya suku Dareri, akan sendirinya diremehkan oleh kita sendiri internal suku Dareri tetapi juga masyarakat luar. Ya, itu poin pertama. Yang kedua, peranan saya untuk apa melestarikan nilai-nilai budaya suku Dareri adalah bagaimana memperdayakan masyarakat adat. Memperdayakan ya. Ya, memperdayakan masyarakat adat. Ya, MRP dia mendorong masyarakat adat untuk menjaga dia punya tradisi, dia punya bahasa, dia punya seni budaya. Dia mendukung, MRP harus mendukung inisiatif lokal yang menuju kepada pelestarian budaya. Jadi memberikan dukungan supaya masyarakat itu tahu bahwa ada nilai-nilai budaya yang ada pada diri kita sejak moyan, sejak leluhur, dan itulah kehidupan. Ya, boleh perkembangan, boleh modernisasi, tetapi sebagai perempuan adat telah ditaruh di dalam diri oleh Tuhan yang menciptakan, mempunyai nilai-nilai khusus budaya yang harus dipertahankan. Sehingga duduk di MRP harus mempunyai mendorong masyarakat itu untuk mengerti, masyarakat adat itu untuk mengerti tentang siapa kita, siapa kita dan nilai budaya yang ada pada diri kita. Itu menjadi suatu kehidupan yang sudah Tuhan berikan bagi kami dan harus dijalani, harus dilaksanakan. Itu yang ketiga. Usaha kita atau peranan kita adalah peranan dalam pendidikan dan sosialisasi. Generasi ke generasi dia tidak bisa atau dia tidak bisa mengenal siapa diri dia. Dia sampai lupa asa orang Dareri tapi saya punya nilai budaya itu seperti apa. Ini perlu ada peranan dalam pendidikan dan sosialisasi. Pendidikan, MRP harus terus duduk dalam menyebarkan pengetahuan budaya Dareri melalui pendidikan formal maupun non-formal. Non-formal itu macam ya kami terus terang, perkembangan membuat generasi sekarang itu lupa bahasa. Saya sendiri mengaku hal itu karena saya juga karena kurang belajar, pasti saja saya tidak lengkap dalam berbahasa Dareri yang lengkap. Jadi harus perlu ada pendidikan dan sosialisasi banyak oleh tua-tua kita yang punya, yang memiliki apa percakapan bahasa Dareri yang sudah kental. Dia harus memberikan pendidikan. Jadi ini MRP dia harus melihat hal itu dan dia mendorong, dia memfasilitasi, dia pelindung.

0: dapat dilestarikan, kita mempersiapkan advokasi dan perlindungan hukum. MRP melakukan advokasi terkait hak-hak masyarakat adat atas tanah, sumber daya alam, dan kita punya warisan budaya. Tidak ada orang yang datang bisa mengambil kita punya budaya sendangnya.
1: Tapi jadi ada regulasi yang betul.
0: Iya, ada regulasi yang harus mengatur itu, betul. Jadi ada perlindungan, ada advokasi, ada perlindungan hak. Kita lihat perkembangan sekarang, bisa juga ada budaya-budaya orang yang diambil dengan senak-senaknya melakukan itu.
1: Hak cipta.
0: Hak cipta. Misalnya, kalau leluhur Doreri yang menciptakan Masurandak, kegiatan apapun di Manokwari, Doreri yang melakukan Masurandak. Itu pengertian kami seperti itu.
1: Karena itu hak adat.
0: Hak adat, leluhur. Adat,
1: leluhur.
0: Yang harus dipertahankan.
1: Betul.
0: Dengan demikian, ada berbagai tiga hal pikiran yang menjadi pokok. Kami hadir di MRP. Dari kata perempuan Doreri ada tiga. Kami sebagai pelindung, kami sebagai promotor, tetapi kami sebagai advokasi untuk melihat
1: bagaimana
0: budaya dasar, Doreri dan bagaimana mempertahankan hak-hak perempuan Doreri itu. Itu yang menjadi peranan.
1: Baik. Ini luar biasa sekali nih. Tentunya ada pro dan kontra ini, Mama. Pasti. Untuk memperjuangkan apalagi hak-hak dasar anak adat itu pasti ada pro dan kontra.
0: Pasti.
1: Iya, terutama dilihat dari sisi perempuan Doreri. Ya. Mama Poppy Esther sebagai perwakilan perempuan Doreri pertama yang duduk di parlemen di kursi MRP dari pekerja perempuan. Tentunya tadi sudah banyak menyampaikan bahwa ada begitu banyak perjuangan yang diperjuangkan oleh seorang Poppy Esther untuk bagaimana hak-hak dasar perempuan Doreri ini tetap ada dan tetap dihargai dan dilestarikan serta diakui. Nah, sahabat budaya, seperti yang tadi saya sampaikan, Poppy, itu pro dan kontra itu tetap ada, ya, baik di dalam lingkup MRP sendiri, bahkan juga mungkin di dalam lingkup masyarakat khususnya suku Doreri. Mungkin kita melihat bagaimana Poppy Esther ini sebagai seorang perwakilan Majelis Rakyat Papua khusus jalur Pekerja Perempuan, perwakilan dari perempuan Doreri, bagaimana mungkin bisa menyampaikan atau mungkin Mama Poppy bisa memberikan kira-kira untuk mengatasi konflik-konflik atau mengidentifikasi dengan cara mengidentifikasi, mungkin kita berharap identifikasi dilakukan terlebih dahulu sebelum terjadi konflik, ya Mama ya, dan apabila kalau sudah terjadi konflik, bagaimana solusi yang harus diselesaikan dari seorang wakil perempuan yang duduk di kursi MRP untuk melihat bagaimana hak-hak dasar perempuan Doreri yang mungkin terbentur dari segala sisi ini. Bagaimana Mama Poppy untuk mengatasi hal ini?
0: Masyarakat adat dan masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat adalah masyarakat asli yang berada di daerah tersebut. Masyarakat hukum adat ini dia harus mempunyai aturan adat yang dibilang hukum adat. Doreri harus punya

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: 96,7 MHz. Suara Budaya Manokwari.
7: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
8: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Vendinger Manusia Tengah bersama kami di program Pembatan Selaku Indonesia pukul 10.05 waktu Indonesia Timur, dan selamat pagi dan selamat bertugas di siang pagi hari di mendengar dimanapun Anda berada dengan program Pembatan Selaku Indonesia, dan selalu setia bersama kami.

0: Bersama saya Selviana Langodai, kita kembali bersua dan akan berbincang lebih lanjut terkait dengan topik peran akademisi untuk dokumentasi dan promosi budaya lokal. Sudah hadir bersama dengan kami, sahabat Suara Budaya Nusantara. Beliau adalah seorang akademisi, yaitu Dr. Yusuf Sawati. Selain seorang akademisi, beliau juga punya banyak pengalaman. Nanti kita akan ulik sama-sama apa saja pengalaman beliau. Baik, langsung saja kami berbincang bersama dengan Direktur Pusat Dokumentasi Universitas Negeri Papua. Ada Dr. Yusuf Sawati. Ini saya sapanya apa nih Pak Dokter nih? Lebih enaknya nih Pak Dosen. Nama saja ya. Kalau begitu, tong baku sapa kakak begitu boleh ya. Oke, kakak bagaimana kabar hari ini? Baik ya? Oke, puji Tuhan. Senang sekali hari ini kita bisa bersama dengan seorang akademisi yang memang sehari-hari banyak sekali memberikan edukasi terkait dengan bagaimana kita bisa mencintai budaya lokal dan kalau bisa kita menjadi promotor gitu ya budaya lokal kita, khususnya kita yang ada di tanah Papua. Merubah mindset generasi muda Papua sekarang ini susah ya kakak ya untuk mencintai budaya lokal ya?
1: Ya, itu tantangan.
0: Tantangan ya. Oke, nanti kita akan ulik apa saja tantangannya. Tapi mungkin sebelum itu kakak Yusuf bisa sedikit bercerita tentang secara singkat saja apa yang menjadi fokus dari Pusat Dokumentasi UNIPA ini sendiri, khususnya terkait dengan budaya lokal ini, kakak. Silahkan.
1: Baik. Kebetulan kami di UNIPA ini ada satu unit pusat studi yang namanya Pusat Studi Bahasa-Bahasa Terancam Punah di Papua. Dalam bahasa Inggris disebut Center for Endangered Languages Documentation.
0: Okay.
1: Pusat studi ini berdiri sejak tahun 2009 di UNIPA dan fokus dari pusat studi ini adalah bagaimana mendokumentasikan bahasa-bahasa di Papua, terutama bahasa-bahasa yang kita identifikasi sebagai bahasa-bahasa yang akan terancam keberadaannya di Papua, sehingga sebelum ada dalam level keterancaman kita punya dokumentasi tentang bahasa-bahasa itu. Jadi tujuan kita adalah bagaimana merekam sebanyak mungkin, mendokumentasikan sebanyak mungkin korpus-korpus bahasa dari satu bahasa yang kita sebut terancam punah itu, dan bisa mendokumentasikannya di UNIPA sebanyak mungkin.
0: Okay.
1: Jadi tugas kita di unit itu seperti begitu.
0: Iya, kalau berbicara terkait dengan bahasa-bahasa daerah Papua ya, kita saja di daerah Papua ini banyak sekali suku begitu ya. Nah, sejauh ini yang sudah tercover oleh UNIPA sendiri ada berapa banyak nih bahasa ini, kakak Yusuf?
1: Kalau dihitung dari jumlah bahasa di Papua yang kurang lebih sekitar 270-an bahasa daerah, untuk pekerjaan dokumentasi yang sudah kita lakukan itu belum begitu banyak. Kan? Kita fokus kepada bahasa-bahasa yang kita anggap ini harus didokumentasi.
0: Okay.
1: Karena dari sisi tadi, dari sisi keberlangsungannya sebagai suatu bahasa ibu dari penuturnya itu mengalami degradasi seperti itu. Jadi sampai hari ini kita kurang lebih ada 15 bahasa yang kita sudah mendokumentasikannya secara lengkap. Itu banyak korpus-korpus dari ujaran-ujaran yang kita kumpulkan dari 15 bahasa yang hampir tersebar di seluruh tanah Papua.
0: Iya. Oke. Okay. Jadi kurang lebih 15 ya yang baru tercover ya dari 270-an. Ini artinya masih banyak sekali. Iya. Nah, ini tentunya ketika Kakak Yusuf dan semua teman-teman pastinya melibatkan mahasiswa juga dalam mendokumentasikan bahasa-bahasa lokal ya, bahasa-bahasa Papua ini sendiri pasti menemukan tantangan. Ini tantangan utama dalam dokumentasi budaya lokal saat ini tuh terutama kita di Papua ini apa ini katanya?
1: Ada beberapa tantangan. Yang tantangan yang pertama itu sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah di sisi akademik kita seperti saya dan teman-teman lain di kampus umpama yang melakukan kegiatan dokumentasi ini perlu meningkatkan kemampuan dan kapasitas bagaimana mendokumentasikan bahasa itu dan budaya sebenarnya. Bahasa dan budaya itu kan jadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kita kekurangan sumber daya manusia dalam sisi jumlah dan juga kepakaran untuk melakukan dokumentasi-dokumentasi kegiatan-kegiatan dokumentasi. Jadi itu satu hal. Hal kedua itu dari sisi kita belum memiliki data tentang bahasa-bahasa mana yang perlu kita dahulukan. Ini persoalan data manajemen dari bahasa-bahasa di Papua, mana yang kita harus mendahulukan atau dahulukan untuk lakukan kegiatan dokumentasi. Itu yang kedua. Yang ketiga itu memang dari sisi penganggaran. Kita tidak punya cukup banyak dana untuk melakukan kegiatan-kegiatan ini ke seluruh tanah Papua atau meng-cover banyak bahasa. Itu kita, pengalaman kita bahwa dari sisi keuangan kita sangat minim sehingga kita tidak bisa mengcover banyak bahasa. Itu tantangan-tantangannya.
0: Itu tantangan-tantangannya. Dan di antara tantangan-tantangan yang ada itu, apakah ada beberapa tantangan yang memang sudah ada solusinya?
1: Ya, dari sisi sumber daya manusia sekarang karena kita ada dalam lingkup universitas, maka kita coba untuk memasukkan dokumentasi bahasa itu, bahasa dan budaya itu sebagai mata kuliah. Mata kuliah di program studi bahasa Inggris terutama. Kenapa demikian? Karena kita mau bahwa mahasiswa bisa diajarkan tentang mata kuliah ini, tentang kegiatan dokumentasi bahasa dan teknik-teknik dokumentasi itu semua diajarkan. Metodenya, kemudian bagaimana manajemennya, itu kita ajarkan sehingga mereka punya pengetahuan. Dan ada, kalau ada yang berminat bisa bergabung dengan kita untuk melakukan penelitian. Dalam pengajaran juga, dalam pengajaran mata kuliah itu juga langsung kita ajarkan bagaimana dokumentasi dan mereka praktekkan. Jadi membuat dokumentasi dalam skala kecil, topik-topik tertentu, dari bahasa-bahasa yang ada di Papua, dan itu kita beberapa tahun terakhir kita minta mereka masukkan di YouTube, di channel program studi, dan bisa ditonton.
0: Ditonton ya,
1: Jadi itu salah satu strategi untuk mendapat sumber daya manusia yang punya kemampuan untuk bersama-sama melakukan kegiatan dokumentasi. Itu solusi pertama. Solusi kedua dari sisi pendanaan, kebanyakan dari sudah hampir 15 tahun perjalanan dokumentasi bahasa ini kita dibantu oleh dana-dana grant dari luar negeri. Jadi kita belum ada dana dari sponsor nasional atau lokal, dan kita dapat dana-dana grant dari luar negeri untuk melakukan dokumentasi-dokumentasi.
0: Ini agak sedikit miris gitu ya. Orang dari luar justru lebih peduli gitu ya dengan budaya.
1: Budaya dan bahasa kita untuk melakukan sedangkan kita sendiri dalam perhatiannya belum
0: maksimal begitu ya. Mudah-mudahan dengan diskusi ini ketika mendengarkan Kakak Yusuf memberikan penjelasan ada sedikit hati-hati yang tersentuh begitu ya. Kakak Yusuf, tadi Kakak Yusuf sudah banyak memberikan kita penjelasan terkait dengan tahapan dokumentasi dan juga bahkan promosi digital gitu ya yang sudah dilakukan oleh Unipa sendiri. Kembali lagi sebagai seorang akademisi, dari perspektifnya Kakak Yusuf sendiri, bagaimana peran akademisi itu sendiri seperti Kakak Yusuf dalam memastikan bahwa budaya lokal ini harus terdokumentasi dengan baik, kalau bisa dengan sangat baik.
1: Ya, kalau kita pakai standar kualitas baik dan sangat baik, itu memang merupakan tanggung jawab dari akademisi. Kita yang belajar tentang bagaimana membuat dokumentasi dengan metode, dengan teknik yang secara ilmiah sudah terukur, itu tanggung jawab kita untuk bagaimana mengaplikasikannya dalam proses dokumentasi sehingga kita bisa mendapat kualitas dokumentasi bahasa dan budaya yang tinggi, yang bagus, dan itu bisa bertahan lama. Kita bisa bertahan lama. Salah satu prinsip dari dokumentasi bahasa dan budaya yang kita sekarang kerjakan itu adalah high quality dan everlasting. High quality dan everlasting atau long lasting itu maksudnya bahwa dokumentasi yang kita lakukan itu secara digital itu harus punya kualitas tinggi sehingga generasi yang nanti ada di 100-200 tahun yang akan datang itu bisa mengakses dokumentasi ini juga, dokumen-dokumen ini.
0: Oke. Gitu. Artinya jangan cuma lagu-lagu aja yang everlasting begitu ya, tapi apa namanya budaya ya, itu juga budaya, karena kan bahasa,
1: kita,
0: bahasa
1: budaya iya. kita itu semua bisa tinggal lama
0: iya.
1: dalam bentuk dokumentasi.
0: Betul, betul, sehingga generasi-generasi kita yang betul. 10, 15, 20 bahkan 30 tahun ke depan itu masih bisa mempelajari dari hasil-hasil betul. Dokumentasi itu ya. Oke. Artinya tanggung jawab sebagai seorang akademisi sudah apa namanya sudah diupayakan benar. Semaksimal mungkin sejauh ini ya Kakak Yusuf ya. Oke, terkait dengan apa yang harus dilakukan nih, tentunya ada metode atau mungkin pola pendekatan yang biasanya digunakan oleh timnya Kakak Yusuf untuk dokumentasi budaya lokal khususnya. Betul. Itu seperti apa Kakak?
1: Betul, jadi kita ini semua berbasis digital,
0: ya.
1: Jadi kita buat rekaman-rekaman, di langsung rekaman-rekaman dalam bentuk apa itu namanya, cuplikan-cuplikan, berbahasa langsung secara alami. Jadi okay. kita datang ke satu kelompok bahasa dan di situ mereka melakukan percakapan atau melakukan kegiatan-kegiatan bahasa dalam artian seperti umpama nyanyian rakyat, mereka cerita rakyat, kemudian ada percakapan-percakapan sehari-hari, percakapan anak-anak atau ibu-ibu di dapur atau bapak-bapak di ruang adat dan sebagainya, itu kita rekam semuanya dalam bentuk digital. Kita rekam dulu, nanti setelah pulang rekaman kita olah, kita tidak langsung simpan secara digital, kita olah itu harus ada transkripsi bahasanya, kemudian ada anotasi secara kata per kata, kemudian kita buat terjemahannya sehingga itu menjadi pelengkap dari dokumentasi itu, sehingga ketika orang belajar mereka tahu ini rekaman tentang apa.
0: Betul.
1: Rekaman-rekaman ini setelah kita proseskan, kita akan simpan dalam bentuk apa itu archive yang sangat sistematis. Jadi orang tidak akan susah cari. Umpama ada manajemen data yang kita pakai sehingga seperti orang pergi ke perpustakaan.
0: Betul.
1: Kalau orang pergi ke perpustakaan, masuk di satu gedung perpustakaan yang besar sekali dan mencari satu buku tanpa data yang baik, dia tidak akan pernah dapat buku itu. Dia akan terus cari sampai sore pun tidak akan dapat.
0: Butuh waktu yang banyak gitu.
1: Butuh waktu. Kalau orang ke perpustakaan supaya cepat, dia harus ke katalog. Di katalog itu dia cari buku di katalog dan betul. Dia tahu di mana tempat buku itu ditaruh dan dia bisa pergi, dan itu sama prinsipnya dengan yang kita buat. Kita akan buat manajemen data yang bagus sehingga ketika orang mencari gampang begitu, dan semua ini berbasis digital. Ya, setelah itu nanti kita simpan, jadi kita simpan di kita punya sistem pengarsipan lokal di UNIPA, di CLD, di pusat studi. Tapi juga kita simpan di beberapa tempat di dunia. Jadi kita simpan di The Language Archive di London, kita simpan di Paradisek di Australia, kita simpan di University of Cologne di Jerman. Jadi itu kenapa begitu? Kita simpan sehingga satu waktu ketika umpama yang kita punya ini bermasalah karena kebakaran atau apa, dan hilang, kita ada backup.
0: Masih ada backupan gitu ya.
1: Jadi kita bisa ambil kembali.
0: Ini padahal pertanyaan berikut saya ingin bertanya terkait dengan hal promosi. Ini mungkin ada kaitannya dengan yang dijelaskan oleh Kakak ya. Bagaimana akademisi dapat membantu budaya lokal itu supaya mendapatkan pengakuan yang lebih luas. Artinya apa yang sudah dilakukan tadi, sekalipun itu dianggap bahwa ini backupan, tapi mereka juga bisa mempelajari budaya kita di sana begitu ya. Dan ini baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional nih Kakak. Silakan.
1: Ya, kalau sekarang umpama bahasa Woi. Bahasa Woi itu satu bahasa daerah di Pulau Yapen bagian barat. Dituturkan oleh kurang lebih 2000-an orang penutur bahasa Woi itu. Sekarang kalau masuk ke Google, ketik Woi saja, itu banyak, ratusan. Orang, karena tersimpan di mana-mana di seluruh dunia. Dan masuk di sistem archive yang dikenal di seluruh dunia. Maka ketika orang ketik Woi, itu bisa keluar. Kalau perlu untuk mendalami bahasa Woi, tinggal kita minta akses saja masuk ke sistem archive itu untuk belajar tentang bahasa Woi itu. Itu hal-hal yang kita buat. Selain kita buat hal-hal seperti kamus, kita buat buku-buku cerita dan lain-lain, tetapi itu sistem archive sendiri sudah memperkenalkan bahasa Woi sehingga orang kenal gitu.
0: Apakah sejauh ini juga pernah ada semacam festival-festival atau mungkin seminar-seminar budaya yang sudah pernah dilakukan dan dalam bentuk kolaborasi atau mungkin secara mandiri dari Unipa sendiri untuk memperkenalkan budaya lokal Papua ini, Pak?
1: Ada beberapa hal. Yang pertama itu dalam konteks dokumentasi bahasa ini, itu promosinya melalui seminar-seminar. Kita seminarkan di tingkat lokal sampai ke tingkat internasional tentang dokumentasi setiap bahasa yang kita buat di sini. Jadi itu salah satu promosi yang kita lakukan. Sekalian kita menunjukkan bagaimana kerja-kerja kita di Papua seperti apa. Khusus di level itu sudah berjalan 15 tahun terakhir dan banyak hal orang sudah tahu tentang Papua, terutama bahasa
0: ya.
1: Tentang hal-hal lain sebenarnya saya kembali lagi bahasa itu dia menceritakan kebudayaan. Jadi sekalian itu sebenarnya kita mendokumentasikan bahasa dan budaya.
0: Bahasa dan budaya ya.
1: Bagian terutama tuturan-tuturan budaya lisan. Ya, seperti cerita rakyat, seperti nyanyian-nyanyian.
0: Betul.
1: Semua ada dalam dokumentasi. Hal berikut itu adalah bagaimana Unipa berperan sebagai lembaga pendidikan yang kemudian mempromosikan kebudayaan Papua. Di Unipa, kita di beberapa tahun terakhir ini kita sangat proaktif mempromosikan budaya Papua melalui festival-festival.
0: Okay.
1: Kita baru saja di Dies Natalis lalu kita membuat festival tentang lagu-lagu dan ada lagu-lagu daerah.
0: Ya?
1: Itu salah satunya. Kemudian ada tarian. Kemudian tari kreasi. Kemudian kita baru lalu juga teman-teman di Fakultas Kehutanan itu melakukan menyelenggarakan festival Papuan Art Festival.
0: Oh.
1: Dalam hal itu ada cerita-cerita Papua, kemudian ada lagu-lagu
0: folk song
1: Papua. Itu bagian dari tanggung jawab universitas untuk mempromosikan budaya, tapi juga mengajak mahasiswa kaum muda ini supaya mencintai budayanya sendiri. Ada satu festival kecil di Fakultas Teknologi Pertanian yang setiap rutin setiap tahun dilakukan itu lagu-lagu Papua, jadi dinyanyikan oleh mahasiswa, dilombakan gitu, dinyanyikan. Dan ini saya pikir hal yang sangat positif dalam kampus yang dilakukan oleh kampus untuk mempromosikan dan menjaga, melestarikan budaya Papua.
0: Iya, karena budaya itu identitas kita. Benar, gitu ya, identitas dan jati diri kita. Oke, baik. Adakah contoh-contoh nyata seperti dokumentasi bahasa daerah atau mungkin seni musik tradisional yang diangkat di tingkat nasional oleh Unipa sendiri? Atau mungkin dari kakak punya pengalaman?
1: Sekarang memang kita Unipa baru melakukan aktivitas festival dalam kampus. Jadi tujuan kita adalah mahasiswa kita yang di kampus ini datang dari 7 wilayah adat.

pendidikan budaya lokal Papua khususnya ini tentunya kita harus familiar begitu ya kakak ya, bahasa kerennya begitu ya. Nah kalau tadi kan kakak sempat bilang bahwa dokumentasi itu dilakukan bukan hanya diarsipkan, tetapi juga secara digital juga sudah dilakukan. Mungkin kita bisa tahu kakak-kakak channel sosial media yang ada bisa, karena tadi kan kakak bilang kita turun, kita ambil video, kita buat supaya orang ketika mau belajar atau literasinya itu bagus ketika menonton video ini, hasil rekaman ini, hasil dokumentasi ini, bahasanya kita buat, kemudian sampai dengan aksennya.

0: kemudian ada cerita-cerita rakyat, ada cerita ya itu ada di situ. Nah, dengan maksud supaya banyak orang menonton. Kalau di YouTube itu kan jadi apa itu media publik yang bisa ditonton kan gitu. Jadi gitu. Ah, apa yang kita kerjakan di pusat studi kita itu ada sistemnya sendiri.
1: Oh,
0: sistem
1: okay,
0: itu
1: okay, okay.
0: itu belum terhubung ke media publik. Dia hanya bisa diakses ketika seseorang ingin tahu. Sama kalau ada yang ingin tahu tentang satu topik di bahasa A umpama begitu bisa bisa minta akses ke kita, kita kasih
1: Oh,
0: begitu. Jadi kita
1: oke.
0: belum belum publikasikan. Hal pertama itu bahwa ada etika dalam hal dokumentasi itu bahwa dokumentasi itu harus minta persetujuan dari beberapa level.
1: Oke.
0: Umpama yang paling kita apa tak jaga itu adalah apa itu namanya persetujuan yang seharusnya datang dari masyarakat adat yang punya cuplikan bahasa yang kita tuturkan itu. Umpama ada hal-hal yang sifatnya tabu, hal-hal yang sifatnya rahasia yang hanya bisa kita rekam dan simpan di situ, itu kita harus minta izin dulu ke mereka baru kita bisa buka ke publik. Tapi ada di level yang bisa kita buka langsung. Hanya kita belum punya sistem untuk menghubungkan itu ke media-media sosial, media sosial atau media digital lainnya supaya bisa ditonton secara luas.
1: Oke. Aksesnya artinya masih terbatas, tetapi jika mau diakses masih
0: bisa datang.
1: Bisa datang begitu
0: siapa
1: ya.
0: Saja,
1: ketemu
0: siapa
1: dengan
0: saja bisa
1: Kakak
0: datang,
1: Yusuf dan kawan-kawan ya. Oke, Kakak Yusuf melihat perkembangan saat ini, apa harapan dari Kakak Yusuf sendiri untuk keberlanjutan dokumentasi dan promosi budaya lokal di Papua untuk masa depan?
0: Yang pertama bahwa secara akademik di kampus sudah seharusnya kita bangkitkan semangat dari kalangan kampus untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan dokumentasi. Kemudian generasi muda yang ada di dalam kampus kita juga harus apa itu namanya mendukung mereka supaya mereka juga tertarik di dunia ini. Tapi juga masyarakat sendiri.

0: menunjukkan jati diri kita.
1: Oke.
0: Itu hal yang sangat penting sekali. Dasar dari semua itu seperti begitu. Jadi anak-anak muda itu seharusnya punya kemauan membangkitkan diri selain bicara bahasa Inggris umpama, bahasa asing, bangga berbahasa Indonesia dan bahasa lain, tapi juga harus punya kebanggaan berbahasa daerah karena itu jati diri. Kalau umpama kita ke luar negeri, orang tanya, ya itu Anda bicara bahasa berapa bahasa? Ya kalau tanya bilang saya bicara satu bahasa kan kadang-kadang malu juga.
1: Yeah.
0: Nah, kalau kita bisa bahasa ini, bahasa ini, wah itu bangga sekali.
1: Keren gitu ya.
0: Ya karena nanti kita akan menjadi orang yang berbeda dari orang lain. Kita bisa
1: Betul.
0: Berbahasa banyak itu. Tapi juga berbudaya, bahwa kita ada harus bekal kita untuk berbudaya itu penting sekali kemanapun kita pergi. Karena itu jati diri kita.
1: Yeah.
0: Menunjukkan dari mana kita asal kita. Jadi hal-hal ini penting bagi anak-anak muda. Jadi saya anjurkan kepada anak-anak muda untuk kembali mencintai budayanya, bahasanya, supaya itu lestari lah,
1: iya.
0: Lestari dan kita bangga. Gitu.
1: Iya.
0: Kepada pihak lain, umpama pemerintah, pemerhati bahasa yang lain itu juga mendukung kegiatan-kegiatan ini melalui promosi-promosi kebudayaan, kerja-kerja akademik seperti kita ini harus didukung dengan finansial yang baik. Selama ini kami itu didukung 100% dari luar. 100% dari luar negeri. Dengan dana yang begitu banyak, lalu pihak luar bisa memberikan seperti kita. Kita sendiri di Indonesia, di Papua, umpama yang punya bahasa banyak sekali, itu tidak ada perhatian yang serius dari pemerintah daerah. Ya di undang-undang ada, di aturan-aturan ada, tetapi tindakan.
1: Implementasinya saja yang tidak ada ya.
0: Tindakan itu tidak. Itu hal yang saya harap ke depan pemerintah daerah juga punya concern yang sama dengan kita yang ada di kampus.
1: Baik. Ya, ini luar biasa sekali Kakak Yusuf. Terima kasih sekali sudah banyak sekali share wawasan yang sangat berharga terkait dengan budaya lokal ya. Saya notice di sini bahwa budaya lokal itu akar identitas kita ya. Akar identitas kita dan tadi sudah banyak sekali Kakak Yusuf jelaskan bahkan sharing buat kita peran akademisi sangat penting untuk memastikan bahwa budaya ini harus terus hidup dan dikenal oleh dunia. Sekali lagi terima kasih Kakak Yusuf untuk waktunya dan pemirsa RRI Net, sahabat budaya di mana saja berada, sampai di sini perbincangan kita. Mari sama-sama kita dukung upaya pelestarian budaya lokal dengan terus belajar dan mencintai kekayaan budaya kita. Saya Selviana Langudai, sampai jumpa pada program obrolan budaya RRI Net berikutnya.

0: kasih. Mas, mas.
1: Iya, Kak.
0: Sebagai pemerintah yang bertugas, saya bakal temani sahabat budaya di siang hari ini ya, sampai jam 18.00 waktu Indonesia Timur. Sebentar lagi kita kasih sekelas info ya, sahabat budaya di siang.
1: Ya, kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
2: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek, membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
3: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya sebenarnya ada skill simple ya buat sahabat daya di siang hari ini ya. Ini ada anggota komisi ya DPRI Lestari mendorong penguatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan juga penanggulangan kasus kekerasan seksual. Atau sebenarnya disampaikan sebagai respon terhadap kasus kekerasan seksual yang masih terus berulang di berbagai daerah. Ia juga mengatakan ya, keterlibatan ini aktif pemerintah, aparat penegak hukum, keluarga hingga masyarakat harus terus diperkuat. Untuk cara sistem ini ya, sehingga ini mampu menegak angka kekerasan seksual yang dinilai masih menunjukkan tren memprihatinkan. Pasal 85 ini mengamankan partisipasi ini masyarakat, keluarga dan juga komunitas. Sedangkan pasal 85 ini diwajibkan pemerintah ia dapat daerah memfasilitasikan juga memberdayakan serta melindungi masyarakat yang berpartisipasi. Keseruan ini juga partisipasi ini semua pihak mulai dari pemerintah, menegakkan hukum serta masyarakat sangat dibutuhkan, sehingga juga untuk menunjukkan lingkungan yang aman dan juga nyaman bagi setiap warga negara dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Ya, suatu sekelas info ya, bisa berdaya di siang hari ini.

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Tuhan, terima kasih atas semuanya. Setidaknya tong pernah bertemu di amin yang sama. Saya tidak salahkan dia untuk perpisahan ini, karena saya tahu bahwa ini tong dua pun takdir. Dan terima kasih karena dia sudah beri banyak pelajaran hidup yang dapat saya petik dari kisah ini. Saya bukanlah pelangi.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang,

sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, sepertinya Pak, ya, sudah budaya di pagi hari ini ya. Ada program cetak sawah ya, yang rakyat juga Kementerian Pertanian memperkuat kesejahteraan juga petani yang produk pangan di Papua. Program tersebut ini membantu ya masyarakat adat pengelolaan lahannya juga dengan dukungan pemerintah. Untuk Menteri Pertanian ya, untuk Andi Amran Sulaiman ini mengatakan pembangunan pertanian ini di Papua bertujuan mewujudkan kemandirian pangan. Kebutuhan pangan ini masyarakat diharapkan dipenuhi dari hasil produksi dari sendiri. Ia juga menegaskan program cetak sawah pada rakyat bukan pengambilan lahan masyarakat. Pemerintah ini membantu melalui Alsintan, irigasi juga benih unggulan. Dan juga pendampingan teknologi budaya. Untuk manfaat program juga ya disarankan masyarakat adat di Merauke, pemilik ini menegaskan lahan tetap dimiliki oleh dikelolaan masyarakat. Ia mengatakan juga bantuan Alsintan ini membuat masyarakat mampu mengelolaan lahan seluas 112 hektar secara lebih modern. Program ini menilai ya meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat kesejahteraan petani Papua. Ya, sebetulnya sekilas info ya Pak Sabdaya di siang hari ini.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis teru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI.

Tuhan, terima kasih atas semuanya. Setidaknya Tong pernah bertemu di Amin yang sama. Saya tidak salahkan dia untuk perpisahan ini, karena saya tahu bahwa ini Tong dua petakdir. Dan terima kasih karena dia sudah beri banyak pelajaran hidup yang dapat saya petik dari kisah ini. Saya bukanlah pelangi, tapi saya akan tetap kembali setelah hujan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kakak, kakak tahu ke tidak pesta rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting

Ya sebenarnya saya scroll simpo ya sepertinya di siang hari ini ya, ada gelombang panas ya ekstrem ini yang melandakan sejumlah negara Eropa terus memecahkan rekor suhu pada akhir Juni 2026. Kondisi tersebut ini menyebabkan korban jiwa bertambah di Spanyol dan juga Prancis. Berbagai acara publik juga dibatalkan demi mengurangi risiko kesehatan. Jerman juga mencatat ya suhu tertinggi ini sepanjang sejarah untuk bulan Juni mencapai 41,3 derajat. Untuk di Belgia ya, di Belanda, sementara ini Inggris membukukan suhu sementara tertinggi bulan Juni sebesar 37,1 derajat Celcius. Pemerintah Prancis mengaktifkan rencana ya darurat bagi seluruh rumah sakit di wilayah Paris. Karena meningkatkan tekanan terdapat layanan kesehatan, Menteri Kesehatan ini Prancis juga memperingatkan bahwa kondisi cuaca tersebut diperkirakan akan menyebabkan tambahan korban jiwa. Ya sebatas kelas info ya, Mas Budaya di siang hari ini.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

tahun 1958 di Swedia, dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah.

Dengan 2 gol sundulan di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertandingan.

Qatar. Dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane, hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kakak tahu tidak Pes Parawi itu apa?
1: Oh iya, tentulah. Pes Parawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba tuh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pes Parawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Maskot Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

tahun 1958 di Swedia, dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah.

gol 9 di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertama kali.

Dua di Qatar, dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

0: Tunggu, tunggu. Aku ambil cas HP dulu ya. Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh, AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah. Mubazir tahu.
1: Iya, iya. Ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Nggak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat korsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio

0: Kakak tahu gak tidak Pesta Rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta Rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba tuh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesta Rawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

Tahun 1958 di Swedia, dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu, Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah.

Dan di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertama.

lagi kata. Dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele

0: Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.
1: Ikuti ya acara siaran budaya Nusantara dari Perompat Jakarta. Kita akan gabung di Perompat RRI Perompat Jakarta. Tugas masih bakal teman sama budaya ya di siang sampai jam 18.00 waktu Indonesia.

hotel di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat akan terhubung melalui jalur bawah tanah. Hal tersebut sejalan dengan proyek stasiun Mass Rapid Transit atau MRT. Demikian disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam malam puncak peringatan HUT Jakarta ke-499 di kawasan Bundaran HI pada Sabtu 27 Juni 2026. Gubernur Pramono menjelaskan bahwa jika proyek tersebut rampung, masyarakat yang beraktivitas di sana tidak perlu lagi menyeberang lewat akses yang berada di permukaan tanah. Nantinya, akses tersebut akan disediakan stand untuk UMKM menjajakan produk di sana. Beralih ke informasi yang lain, Bandara Husein Sastra Negara Bandung, Jawa Barat dibuka untuk penerbangan komersil lagi mulai tanggal 17 September 2026. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta seluruh aspek keselamatan di sana dipenuhi termasuk landasan pacu. Dudi mengatakan selama ini Bandara Husein Sastra Negara di Bandung tidak tutup. Bandara tersebut tetap dibuka untuk melayani penerbangan terbatas. Dudi meminta agar perbaikan landasan pacu atau runway yang sudah cukup lama tidak digunakan oleh pesawat berbadan besar menjadi prioritas. Perbaikan ini diperlukan agar runway kembali memenuhi standar untuk mendukung operasional pesawat jet secara aman. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh.

0: Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang Abang Po, pendengar perempat di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara di sekali ini barengan Aye Po Mariana Swendy. Dan tentunya kali ini Aye bakal ditemenin sama rekan Aye yang nantinya bakal ada di RRI Perempat Jambi. Bakal ngebahas apa nih Po siang hari ini bersama host dari RRI Perempat Jambi. Nanti kita bakal ngebahas soal peran tour guide dalam memperkenalkan Danau Teluk. Wah, lebih ke pariwisata nih ya. Emang pas banget sih, ini kan jadi momen libur tengah tahun, libur sekolah, siapa tahu juga ada yang lagi ngambil cuti tengah tahun ya kan, mau jalan-jalan ke Jambi boleh banget ya. Pengen tahu Danau Teluk itu seperti apa? Nanti akan dibahas bersama-sama di Suara Budaya Nusantara. Yang pasti siang hari ini siarannya kagak cuma bisa didengar ya, tapi juga bisa ditonton melalui radio visual RRI Net. Jadi silakan bisa mengakses melalui RDigital maupun ke rri.co.

0: Hai, halo.
1: Ini ada Aye manggilnya apa sih kalau di Jambi? Apa nih pendengar biasanya manggilnya apa di sana?
0: Kalau manggil aku Mbak aja biar kelihatan masih muda.
1: Emang juga masih muda kali.
0: Alhamdulillah. Ada Pak Mariana di sana.
1: Iya, halo. Kabar baik alhamdulillah. Vina kabarnya gimana kabarnya? Baik kah? Sehat? Alhamdulillah. Ini sih dipanggilnya Vina atau apa nih?
0: Iya, Vina.
1: Vina ya. Oke. Alvina, siang hari ini di RRI Pro 4 Jambi kita akan bahas mengenai peran tour guide dalam memperkenalkan Danau Teluk, betul ya?
0: Betul sekali.
1: Emang ada apa sih Vina dengan Danau Teluk? Kan belum pernah ke Jambi juga, belum tahu di sana tuh ada apa aja gitu. Mungkin bisa dijelasin sedikit Vina.
0: Oke, jadi mungkin nanti penjelasan lebih lanjutnya aku akan jelaskan oleh narasumber kita udah datang dua orang di siang ini. Dan tentunya nanti Danau Teluk itu dia berada di Kecamatan Telanai Pura yang ada di Kota Jambi. Nah, dia langsung berhubungan dengan aliran sungai Batanghari ya Bang ya. Nah, itu juga kawasan ini ternyata memiliki sejarah panjang. Nah, apalagi wilayah ini tuh ya sebagai wilayah pusat peradaban Islam dan juga urat nadi perekonomian masyarakat pesisir yang ada di Kota Jambi.
1: Baik.
0: Jadi di Danau Teluk yang saya ketahui, nanti dikoreksi Bang tolong ya, di Danau Teluk itu mungkin banyak orang yang kayak naro pancingan ya, atau kayak nelayan-nelayan gitu loh kok. Seperti itu.
1: Oke. Jadi bisa untuk pariwisata kah di sana?
0: Bisa sekali, bisa, karena itu terhubung dengan Sungai Batanghari ya Bang ya.
1: Baik kalau gitu. Lain interaktif kalau yang nanti mau gabung Vina bisa ke nomor berapa nih untuk Jambi nih Vin?
0: Untuk Jambi di 0811-6707-9920.
1: Ya, jadi silakan ya.
0: Jambi.
1: Yang mau nanti ngobrol sama narasumber di line interaktifnya Pro 4 Jambi, silakan ke nomor yang tadi sudah disebutkan Alvina. Nah, ini di segmen pertama mungkin kita kasih kesempatan sekalian kenalan ya, Vin. Kan udah hadir juga narasumber di sana. Kita kenalan dulu, ada siapa sih Vina, narasumber yang sudah hadir di studio Pro 4 Jambi, Vina?
0: Iya, di siang hari ini udah kedatangan ada Bang Ahmad Agil Asauki. Aku panggilnya apa ya Bang ya?
2: Ya, Bang Agil aja.
0: Bang Agil. Nah, terus yang satu lagi Mpo ada Bang Faras Naufalurayhan. Buset. Aku panggilnya apa nih Bang Naufal? Oke, itu udah datang, udah ada sumber kita di siang hari ini Mpo.
1: Iya, mereka ini dari titik balik ya. Mereka ini founder-founder dari titik balik. Iya. Kita kenalan dulu ya Bang Po dari Jakarta. Ada Bang Agil. Halo Bang Agil.
3: Halo Kak.
1: Bisa dengar suara Po Mariana ya Bang Agil?
3: Bisa.
1: Iya, Bang Naufal gimana kabarnya, sehat?
4: Alhamdulillah sehat, Kak.
1: Bang Naufal agak jauh deh suaranya. Deketan dong, Bang.
0: Aduh.
1: Enggak, tapi emang bener suaranya rada jauh mikrofonnya nih Bang Naufal.
0: Memang
1: iya memang benar ya. Takutnya memang, takutnya salah di kuping kita di sini enggak ya? Benar ya, emang rada jauh
0: memang,
1: ya.
0: Memang kayaknya emang agak-agak apa mic-nya emang agak-agak jauh, agak-agak dikit jauh. Gimana sih
1: gitu.
0: Bahasanya gitu lah pokoknya.
1: Kalau enggak mic-nya berdua sama Bang Agil bisa enggak tuh, Vina?
0: Kayaknya enggak bisa,
1: kali ya. Ganti-gantian gitu. Kasihan loh kalau ngobrol entar suaranya jauh.
0: Iya, nanti aku bilang sama orang sini.
1: Ya udah kalau gitu. Sambil kita berjalan ya, Vin.
0: Okay.
1: Iya. Bang Naufal sama Bang Agil mungkin bisa dijelasin dulu kali ya, kita kenalan ya sebelum ke tema. Mungkin bisa dijelasin dulu apakah itu titik balik, karena dua-duanya ini kan founder nih, Vina. Diperkenalkan dulu titik balik ini apa sih, Bang Agil, Bang Naufal, Bang Agil dulu kali ya. Silakan, Bang.
0: Boleh, silakan, Bang.
3: Baik, terima kasih, Kak. Titik balik itu suatu wadah untuk memperkenalkan wisata Danau Teluk kepada wisatawan. Karena belum ada sebelumnya.
1: Iya. Jadi
3: terus, ya. Apa Kak?
1: Iya, jadi ini apa lebih kemana, organisasi komunitas atau apa ini Bang?
3: Ini bisa lebih dikenal untuk komunitas Kak sekarang.
0: Oke, tapi kalau untuk aktivitasnya mungkin Bang di Danau Teluk ini?
3: Kalau untuk

0: 2000. Jadi suatu tempat wisata, kemana tempat wisata yang kami bangun pula, lebih tepatnya menggunakan perahu, membawa wisatawan biasanya dari jambi-jambi sini lah kak, ada juga dari orang dari jauh lah kayak dari Tegal, dari Sabah, banyak yang datang ke kami. Kemudian mereka kami bawa menggunakan perahu, sambil di atas perahu juga kami jelasin kak tentang Danau Teluk itu, peran Danau Teluk itu apa di seberang, kayak pernah menjadi salah satu mata pencarian juga, itu nelayan di situ, masih banyak aktivitas nelayan juga. Terus kami juga sambil sedikit mengedukasi tentang bagaimana peternak ikan di situ, habis itu kami juga sedikit untuk pasar kami untuk di media sosial dengan cara kami konten kan kak, jadi kami video sama foto itu udah dari kami juga. Jadi selain mendapat pengalaman baru dari kami, kemudian juga dapat dokumentasi juga dari tim kami.
1: Oh oke. Tapi kalau untuk orang-orang yang jalan-jalan ke Danau Teluk itu biasanya kebanyakan masyarakat, untuk saat ini ya bang, kebanyakan masyarakat lokal atau masyarakat dari luar provinsi Jambi?
0: Kalau untuk saat ini kebanyakan masih masyarakat lokal ya.
1: Oke. Apalagi kan kalau misalnya di sana anak-anak muda suka main kesana gak sih bang, nengok sunset gitu-gitu kan.
2: Kebanyakan memang customer kami, namanya customer kan ya, karena kami jasa perahu. Itu di kalangan anak-anak muda kak. Seperti kayak apa pacaran. Juga ada keluarga gitu untuk berkunjung ke wisatawan Danau Teluk.
1: Oke, tapi kalau untuk sejauh ini, berarti abang sekalian menjelaskan dong mengenai Danau Teluk ini.
2: Ya, menjelaskan, sedikit menjelaskan tentang bagaimana kehidupan di Danau Teluk, sejarah di Danau Teluk, serta kebiasaan orang-orang di sekitar Danau Teluk.
1: Oke, boleh nih abang kasih tau lah ke kawan-kawan kita yang lainnya, barangkali kan kawan-kawan yang lainnya pasti belum tahu dan belum paham. Boleh silakan bang.

0: bahwa di kampung kita nih ada dandan yang ngelok tuh. Ya, jadi bisa cari mata pencarian yang seperti buka jasa perahu kayak kami di Bukso, terus buka UMKM seperti jual jajanan atau makanan yang lain. Jadi bisa sambil menarik wisatawan juga untuk datang ke kampung kami. Juga bisa bisa jadi usaha juga kak.
1: Oh oke.
0: Okay. Jadi tidak ada berperannya dan untuk tadi untuk jadi nelayan tadi.
1: UMKM lokal ya berarti ya bang ya.

0: aktif dulu waktu apa mau direncanakan itu, aktivitas nelayan masih banyak sekali kak.
1: Okay,
0: itu di Danau Teluk itu bukan sekedar nelayan mencari ikan, tapi juga nelayan membudidaya ikan, seperti contohnya ikan patin, ikan nila dan lain-lain. Jadi kalau sempat dijadikan untuk destinasi wisata, itu bisa apa budidaya ikan tadi berdampak kak.
1: Oh gitu. Tapi kalau untuk sejauh ini kita lihat dari Danau Teluk, nah itu tuh berarti sejauh ini aman bang kalau untuk jadi tempat wisata?
0: Kalau alhamdulillah sejauh ini aman karena kami membawa wisatawan itu dengan rute yang kami lalu itu jauh dari aktivitas nelayan. Karena memang rutenya kami bikin terlebih dahulu supaya nelayan-nelayan yang mencari nafkah di Danau Teluk itu tidak terganggu dengan adanya aktivitas kami tadi.
1: Tapi kalau untuk sejauh itu, kalau ngomong-ngomong mengenai danau itu biasanya kan pasti ada cerita rakyat atau cerita mitosnya. Yeah. Nah kalau Abang Novel sama Abang Sauki tahu gak sih sendiri mengenai mitos-mitos yang ada beredar gitu?
2: Nah kalau mitos-mitos kak, boleh kakak tanya ke Abang Agil kak.
1: Oke. Boleh bang, silakan.
0: Ya sedikit saya ketahui tentang mitos atau cerita terdahulu itu, baik yang saya baca maupun dari cerita turun-temurun dari masyarakat sekitar, Danau Teluk itu dulunya itu, di Danau Teluk itu kak ada terdapat satu pulau, Pulau Pabe namanya, bisa dikenal Pulau Pabe. Jadi Pulau Pabe itu dulunya itu kalau cerita masyarakat sekitar, itu tempat gudang persenjataan Belanda pada zaman dahulu. Jadi Danau Teluk ini cukup bersejarah di seberang dengan berbagai cerita di kalangan masyarakat. Salah satunya itu tadi yang saya ketahui ya, tempat apa domestiknya senjata orang Belanda di situ disimpannya.
1: Jadi berarti itu salah satu kisah sejarah juga ya, di situ. Tapi untuk sejauh ini, untuk daerah yang abang bilang Pulau Pabe tadi, nah kalau sekarang udah jadi tempat apa bang? Atau memang itu tempat yang di, apa ya, maksudnya tempat sejarah tapi akhirnya kita berkunjung ke sini, nanti kita jelasin mengenai hal ini, kayak gitu.
2: Nah, jadi kalau sekarang, kalau dulu juga, Pulau Pabe itu
0: tahun 2000-an awal.
2: 2000-an awal itu tempat dinas perikanan ya?
0: Kota Jambi.
2: Dinas perikanan. Tapi sekarang udah tidak ada lagi di situ, udah mungkin udah pindah. Jadi sisa bangunan itu, jadi di satu pulau di nama Pulau Pabe dan juga memang tidak menghuni sama sekali lagi.
1: Oh oke. Okay.
2: Memang kosong lah itu. Cuma ada bekas bangunan dari desperikanan itu.
1: Sampai sekarang berarti.
0: Sampai sekarang
1: berarti. Tapi kalau untuk Bang Agil sama Bang Novel juga kan ini kan sebagai tour guide dah. Yeah. Nah, itu berarti untuk sejauh ini kalau misalnya wisatawan datang, hal apa yang Bang Agil sama Bang Novel jelaskan agar wisatawan tuh paham dan mengenai oh ternyata Danau Teluk ini tempat yang sangat bersejarah juga, sangat dikagumi seperti itu.
0: Ya, boleh, kami silakan menjelaskan sedikit sejarah tadi seperti yang kita ceritakan tadi, sejarah Danau Teluk juga beraneka ragam aktivitas nelayan di situ. Di situ kami menjelaskan ada pernah kejadian kak wisatawan itu tertarik mendengar cerita kami, yaitu keanekaragaman nelayan dalam mencari ikan karena mencari ikan di Danau Teluk itu tidak dengan satu cara, banyak cara kak, ada yang namanya nangkul, ada yang namanya mukat, ada yang namanya apa itu menjala
1: oh,
0: ikan
1: jala.
0: Ya banyak juga memancing juga jadi tempat spot orang memancing di Kota Jambi di situ kak.
1: Oh iya, kalau untuk kehidupan sehari-harinya bang, karena tuh kan kalau misalnya kayak Danau Sipin yang saya lihat sejauh ini dah, itu kan masih banyak tuh aktivitas-aktivitas warga yang masih menggunakan air itu. Nah tapi kalau di Danau Teluk ini sendiri kayak mana bang?
2: Kalau aktivitas yang di Danau Teluk kak, kayak Danau Sipin lah kak, lebih tepatnya kan kalau Danau Sipin itu dia jadi salah satu tempat penyeberangan lah kak, di sebelah ke sini. Kalau Danau Teluk ini kak, dia lebih ke aktivitasnya lebih ke kayak nelayan lah kak, yang banyak kak. Kalau tidak ada orang yang tinggal di tengah danau itu tidak ada. Karena paling yang tinggal di situ paling orang yang punya kerapa, ikan, yang dia

0: rumah kecil lah. Ya itu paling ditunggunya paling sehari dua hari menjelang dia hari panen.
1: Oh oke.
0: Jadi aku tinggal tetapnya di situ.
2: Tidak ada.
1: Oh tidak ada berarti kalau untuk tetap. Oh berarti warga sekitar memang memanfaatkan danau itu sendiri untuk kehidupan mereka tuh misalnya seperti mancing, menjala dan lain-lainnya ya kan. Oh soalnya kan kalau misalnya danau yang danau Sipin itu kan orang-orang masih banyak mencuci, orang berenang kayak gitu kan. Nah ternyata danau Teluk tidak seperti itu. Enggak. Tapi untuk sejauh ini ada nggak sih misalnya kayak spot di danau Teluk tuh misalnya kayak teman-teman komunitas abang nih, ayo kita buka nih mengenai oleh-oleh Jambi ataupun mungkin membatik, batik khas Jambi atau lain sebagainya.
0: Pengennya kami tuh kayak gitu lah. Jadi kami pengen punya satu komunitas tadi. Yang mana komunitas kami pengen bergerak ke arah mengenali, memperkenalkan hal-hal yang ada di Subang. Jadi lewat pariwisata dulu, mungkin ke depannya mudah-mudahan bisa ke muka-muka event yang
2: festival Danau Teluk.
0: Bisa kami buka kayak stand-stand yang menjual makanan-makanan lah seberang.
1: Iya, oh berarti itu masih wacana ke depannya, udah impian ke depannya semoga terwujud.
2: Amin.
3: Baik, Bang Agil dan juga Bang Naufal terus juga Vina, ini tadi sudah dijelaskan ya di segmen pertama ya, sudah diinformasikan bahwa ada apa aja sih di Danau Teluk gitu ya, sebagai tempat pariwisata juga. Mungkin kita juga undang kali ya Vina ya, untuk pendengar di seluruh Nusantara yang ingin bergabung silakan. Tadi udah di-spill banyak tuh sama Bang Agil sama Bang Naufal, kalau ke Danau Teluk tuh ada apa aja, mau ngapain aja bisa gitu ya. Salah satunya tadi apa, naik perahu di sana ya Bang ya? Bang, ini kan diposting di sosial media, kalau boleh tahu nih mungkin ada beberapa yang penasaran juga pendengar-pendengar kita di seluruh Nusantara yang pengen tahu lah sosial medianya dulu nih, di mana Bang untuk Instagram, Facebook atau apa nih biasanya dipostingnya Bang?
2: Kalau kami ada Instagram sama TikTok.
3: Oke, Instagramnya apa Bang?
2: Titik balik.
3: Titik balik.
2: Cari aja di Instagram itu titik balik.
3: Oke.
2: Atau di TikTok.
3: Oke.
1: TikTok sama aja berarti.
3: TikTok kan juga titik balik ya Bang ya. Jadi diposting di situ. Jadi kita nih yang di Jakarta atau di kota lainnya atau di wilayah lainnya yang pengen tahu bisa lihat dulu kan Bang, sebelum kesana gitu ya. Nah, kita undang juga ya Vin yang mau bergabung ya Vin. Diulang kembali untuk line interaktif yang mau langsung gabung bersama Alvina di Perempat Jambi ke nomor berapa Vina?
1: Di 0811-6707-9920 ditunggu nih.
3: Iya.
1: Ataupun WhatsApp-nya ya Pak ya.
3: Iya. Di Jakarta juga 0213504510. WhatsApp yang mau kirim pesan bisa ke 0812-1124-928. Silakan Vina, bisa dilanjut kembali obrolannya.
1: Oke, sejauh ini udah ngobrol panjang bareng abangnya ya kan mengenai komunitas titik balik. Nah, jadi kalau untuk sebenarnya komunitas titik balik tuh apa sih Bang?
0: Kalau titik balik juga sebenarnya kalau cerita awalnya nggak apa bentuk titik balik juga. Jadi di Danau Teluk itu ada suatu kafe namanya Enigo
2: di pinggiran Danau Teluk.
0: Di pinggiran danau ya.
1: Oh iya.
0: Jadi kami itu
2: sering duduk di situ.
0: Kami itu duduk di situ lah. Nah kata kami duduk di situ saling
2: bertukar
0: ya, saling bertukar pikiran,
1: sering ngobrol bareng.
0: Jadi kami di situ sering dengar lah kak, kayak yang datang dari Edu tuh ngelihat nelayan yang senang pakai perahu, dia pengen, naik perahu. Nah dari situ kami lihat ada peluang, jadi kami memberdayakan sumber daya kami yang ada, kayak rata-rata kami di seberang kak pasti punya perahu.
1: Oh iya, alat transportasi
0: ya. Perahu tadi. Nah, jadi kami bikin ada perahu, kami bawa perahu kami, habis itu kami pikir lagi, apa hal yang bisa menjual untuk orang tertarik naik perahu kami. Kalau kami tidak nemain dari sosial media atau mengandalkan masyarakat lokal, itu susah kak. Karena orang seberang, dia udah bosan naik perahu kak, karena setiap tahun pasti menjir. Nah jadi target pasar kami itu ya orang-orang yang di kota sini, karena orang di kota sini bahkan yang paling sering naik perahu kami itu baru pertama kali naik perahu.
2: Belum pernah merasakan naik perahu sebelumnya.
0: Nah, jadi pas harga kami itu jadi lewat sosial media, kami pasang. Di situ kami videoi konten, foto, segala macam, kami up ke
2: media sosial kami.
0: Nah, biar jadi biar masyarakat luas bisa tahu.
1: Oke, berarti itu perahu, kan ada tuh bang duo orang, maksudnya tuh duo model perahu, yang pertama pakai mesin, sama yang kedua pakai dayung tangan. Nah, kalau itu gimana bang?
0: Kalau kami itu kak, kalau perahu kami itu gak boleh pakai mesin kalau di daerah Danau Tulu kak.
1: Kenapa gitu?
0: Kalau di Danau Tulu kak, bukan berarti tidak boleh itu karena ada aturan itu, tak. Karena dari situ kami mikir juga, kalau kami pakai mesin itu pasti ganggu aktivitas nelayan itu. Kalau aktivitas nelayan, terus banyaknya jaring-jaring juga.
2: Jaring-jaring pukat.
0: Jadi kalau pakai mesin itu mungkin bisa putus lah, kayak mengganggunya. Nah, jadi kami memilih alternatifnya walaupun agak jauh sih rutenya kak, tapi tetap pilih dayung juga. Karena sambil kami bawa orang, sambil kami dayung juga kesan tradisional dapat, terus kami bisa juga ajarin orang yang naik sama kami itu dayung juga. Jadi setidaknya dia dapat sedikit informasi, dapat pengalaman baru juga lah dari
2: berperahu bersama titik balik tadi.
1: Oke, iya sih betul. Karena kalau misalnya pakai mesin juga mengganggu ekosistem yang ada di danaunya juga ya. Berapa bang bayarnya kalau misal ke Danau Teluk ini?
0: Kalau price list kami itu kak, kalau untuk ekspor kami di hari weekday itu di 25.000 per orang.
1: Oke.
0: Kalau di weekend kami di 35.000 per orang.
2: Sedikit menambahkan, itu juga sudah include sama dokumentasi dari kami, list sudah diedit.
1: Sudah semua ya, berarti
2: itu yang terima beres. Itu yang memungkinkan daya tarik wisatawan untuk datang ke situ kak. Apalagi anak muda kan.
3: Baik, kalau gitu Bang Agil dan Vina, ini ada yang sudah tersambung di line telepon, boleh kita sapa. Halo.
4: Halo. Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini Pak?
4: Dengan Pak Susanto di Kuburaya Pontianak.
3: Iya, Pak Susanto, mohon maaf, radionya bisa dikecilkan.
4: Pak Susanto di Kuburaya.
3: Oke, lanjut. Terima kasih Pak.
4: Aman
3: Pak. Pak Susanto di Pontianak. Ada di sini ada Vina, host di Perompat Jambi, dan juga Agil dan Naufal, narasumber di sana dari komunitas titik balik yang berkecimpung di kegiatan tour guide di Danau Teluk ya, di Jambi ya. Silakan Pak, ada yang ditanya apa nih?
4: Yang kami tanyakan itu pertama, apa nih luas daripada danau yang mereka promosikan ini, luas seluruhnya seperti ya taruh kalau Danau Toba terlalu lebar ya, ini danau kecil. Nah, dia berhubungan langsung dengan Sungai Batanghari ya. Jadi di situ kemudian di situ apalagi masih banyak nelayan-nelayan tradisional di situ itu, berarti itu jauh dari perkampungan berarti. Nah, itu menjadi pertanyaan kami. Kemudian airnya itu berarti masih boleh dibilang masih asli, jadi tidak ada terkontaminasi dengan kimia, apalagi ikan-ikan kan tentunya menghindari jangan sampai ada kimia-kimia yang masuk ke danau itu. Nah, itu yang perlu kami tanyakan itu. Kalau mengenai mitosnya tadi itu, saya rasa terlalu berat bagi mereka berdua ini narasumbernya. Soalnya umur mereka masih kecil. Jadi belum tahu sejarahnya. Sejarah dari datuk nenek moyang mereka ini belum tahu. Danau itu terjadi bagaimana sampai terjadi. Mereka mungkin belum bisa menjelaskan hal itu. Kita harus maklumi. Okelah, makasih.
3: Ya, terima kasih Pak Susanto di Pontianak ya. Ya, baik.
4: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Agil atau Noval yang ingin menjelaskan atau menanggapi ya tadi ya pertanyaan dan juga komentar dari Pak Susanto, silakan.
2: Pertanyaannya tadi kan Danau Teluk itu jauh dari lingkungan masyarakat atau enggak? Letak Danau Teluk itu dekat sekali sama penduduk rumah masyarakat. Bahkan karena di seberang itu kan rata-rata rumah panggung gitu kan Bu ya. Jadi bahkan kalau air banjir, Danau Teluk itu bisa sampai ke bawah rumah.
1: Iya.
3: Oke.
2: Jadi kalau untuk letaknya itu sangat dekat. Dan juga kedua, Danau Teluk itu terkontaminasi kimia-kimia atau enggak? Alhamdulillah sekarang Danau Teluk itu airnya itu jernih yuk kalau surut. Kalau surut airnya itu jernih, enggak kayak apa? Air Sungai Batanghari keruh.
1: Oh gitu.
2: Ya. Justru kalau air pasang kayak air apa? Banjir, banjir besar. Air Batanghari yang mengkontaminasi air Danau Teluk jadi keruh.
1: Oh, jadi warnanya ya, air warna Batanghari.
2: Iya, jadinya. Kalau air-air seperti sekarang ini kan lagi musim kemarau ya. Itu lagi surut itu jernih airnya, Bu. Kalau untuk lima-lima masyarakat di seberang itu apalagi kan rumahnya dekat-dekat Danau Teluk. Alhamdulillah untuk zaman sekarang ini sudah tidak sebanyak dulu. Masyarakat sekitar membuang limbah ke Danau Teluk itu karena udah ada limbah rumahnya masing-masing kan. Jadi kalau untuk terkontaminasi atau enggak itu alhamdulillah untuk sekarang enggak
3: ya.
1: Aman berarti. Aman,
3: ya. Baik kalau gitu. Ini ada penelpon lagi Vina dari Jakarta ya. Boleh, Jakarta. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
5: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Ya.
5: Pak Nana.
3: Ya, Pak Haji Amsar.
5: Di Jakarta. Iya. Ya,
3: silakan Pak.
5: Siapa di Jambi tuh?
3: Ada Vina.
5: Bobina, sama abang-abang apa tuh?
3: Bang Agil sama Bang Noval. Bang Agil sama Bang Noval.
5: Nah gini, saya juga termasuk orang danau, Po Mariane. Selama 12 tahun akhir orang danau tuh, orang waduk kalau di sini bilang. Iya, waduk Jatiluhur Po Mariane tahu ya. Saya mau nanya nih sama abang siapa?
3: Bang Agil, Nova, ya? Bang Agil sama Noval.
5: Bang Agil sama Bang Noval. Itu dipanggilnya danau apa tadi?
3: Danau Teluk.
5: Danau Teluk dari aliran Sungai Batanghari ya. Dari yang saya tanya, dari Muara Bungau, Jambi jauh nggak? Nah terus aktivitas di sana para nelayan sekitar danau. Itu ada budidaya ikan yang pakai jaring apung apa enggak? Tuh, kalau pengalaman saya di Jatiluhur kan pakai jaring apung tuh ya. Ya sekarang memang udah mengurang di Jatiluhur juga. Tadinya yang saya punya 100 dikurang-kurangin. Api-api saya tahun 2020 saya angkat kaki dari Danau Jatiluhur, dari Waduk Jatiluhur. Jadi udah pengalaman masalah di danau. Terus budidaya ikannya di sana apa aja? Ada emas, nila, patin, dan yang lainnya. Itu aja sih.
3: Itu aja ya Pak Haji Amsar ya. Terima kasih Pak Haji.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Agil Noval yang menanggapi.
0: Kalau untuk dari Muara Bungo ke Jambi itu lumayan jauh Pak. Dari Sungai Batanghari itu sebenarnya dari Sungai Batanghari tidak langsung tembus ke Danau Teluk Pak. Nah, lebih tepatnya dari aliran Sungai Batanghari itu melewati anak sungai dulu. Dan anak sungai itu panjang nggak? Sampai dia baru sampai ke Danau Teluk. Makanya air yang ada di Danau Teluk ketika airnya lagi surut itu warna airnya dominan lebih jernih,
1: bening ya,
0: bening nggak? Karena dia di situ tidak ada sama sekali masuk dari aliran luar. Jadi dari yang seperti kita tahu aliran dari hulu kalau bilangnya dari Bungo atau Tebo segala macam itu kan airnya udah keruh nggak, namanya sindongpeng mungkin. Nah, jadi kan ketika airnya surut itu air dari danau keluar. Dan air yang di danau itu mendap, jadi airnya lebih jernih. Dan kemudian untuk menjawab pertanyaan Bapak di si Danau Teluk terdapat budidaya seperti apa? Kalau di Danau Teluk dominan lebih ke memakai jaring tadi Kak.
2: Jaring apung.
0: Kalau kami bilangnya itu keramba.
1: Keramba.
0: Jadi di keramba itu biasanya yang banyak itu Kak, kalau untuk konsumsi itu biasanya dominan ke ikan nila sama ke ikan
2: patin. Gurami.
0: Ikan gurami, kalau itu ikan bau. Tapi kalau untuk ikan patin, kebanyakan di Danau Teluk itu Pak, dia cuma untuk induan. Jadi untuk induan dilepak di keramba, jadi biayain sampai 2 tahun induan. Kemudian kalau sudah jadi induk, bisa dia mungkin sudah bisa bertelur, telurnya baru dilutasi dulu lagi baru naik ke rumah.
1: Oh, berkembang dikembang biakan. Oke. Okay. Yeah.
0: Untuk pembibitan ikan patin. Konsumsi biasanya ikan patin itu banyak di atas agak di kolong-kolong.
1: Kalau budidaya sendiri ya.
3: Baik.
0: Lah itu memang dia untuk konsumsi.
3: Iya. Oke. Okay. Baik kalau gitu Agil dan juga Noval dan juga Vina, ini ada WhatsApp juga nih dari Land Interactive Jakarta, Vin. Dari Haris Prastia. Mau tanya katanya, Haris dari Jogja, mohon izin bertanya nih Kak katanya. Promosi pariwisata Danau Teluk melalui tour guide 29 Juni 2026, bagaimana sarana promosi bahasa Melayu Jambi halus dan bahasa lain seprovinsi Jambi dalam promosi pariwisata Danau Teluk Jambi? Gitu pertanyaannya nih. Ya baik, gimana nih? Kira-kira mau ditanggapi nggak, seperti apa?
2: Gimana Kak?
3: Bagaimana Sar? Sarannya ya. Promosi bahasa Melayu Jambi halus dan bahasa lain seprovinsi Jambi dalam promosi pariwisata Danau Teluk Jambi gitu.
1: Berarti mempromosikannya ala bahasa Jambi
3: nah,
1: gitu.
3: Nah, apa bahasa anak muda di sana? Ya kok jadi kita ikutan ini nih ya.
1: Jambi. Gitu apa gimana?
2: Justru iya. Pemasarannya kayak gitu, Kak. Justru kami apa? Komunikasi kami bersama wisatawan itu menggunakan bahasa Melayu.
3: Oh iya.
1: Oh Melayu seberang kan bahasa Melayu seberang sama sini kan beda.
3: Iya. Oh gitu. Berarti pakai bahasa Melayu.
2: Bahkan juga wisatawan itu juga sedikit pengen tahu, belajar. Kayak kalau orang-orang yang tidak terbiasa mendengar bahasa Melayu seberang itu kata orang itu kan bahasa seberang itu terlalu cepat.
3: Iya.
2: Jadi sulit untuk dimengerti adanya.
1: Mengerti susah ribet.
2: Jadi kalau untuk promosinya itu kami menggunakan bahasa Melayu seberang.
1: Menggunakan bahasa Melayu seberang.
3: Berarti
2: untuk memperkenalkan juga bahasa kami kan.
3: Berarti sudah terjawab ya pakai bahasa Melayu tuh di sana ya.
1: Melayu seberang.
3: Pak Bang Haris di Jogja. Ini ada line telepon lagi nih Vina di Jakarta. Di sana ada nggak Vin?
1: Kok di sini nggak laku-laku ya teleponnya ya?
3: Nggak apa-apa lah ya Vin ya, sama aja ya.
1: Gas lah.
3: Halo.
6: Halo, selamat siang. Assalamualaikum Pak Nana.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Tanggamus
6: selamat
3: Lampung.
6: Kakak Pina.
3: Iya.
1: Yup.
6: Iya, saya Leman di Lampung, Kakak Pina, Pak Nana.
3: Iya, silakan Bang Leman. Ya,
6: saya mau tanya dengan Nasum siang ini, siapa tadi?
3: Agil.
6: Agil dengan Abang Noval.
3: Noval, betul. Ya,
6: iya, selamat siang, assalamualaikum semuanya.
3: Iya.
6: Iya, begini Pak Nana yang saya tanyakan masalah teluk apa ini namanya?
3: Danau Teluk.
1: Danau Teluk.
6: Oh, saya kembali ke saya, Kakak. Teluk Semangka yang ada di Lampung, Tanggamus Lampung, Semangka. Kagung Ponana, jadi misal soal danau Teluk. Nah, pertanyaannya di Danau Teluk itu apa saja yang bisa kita nikmati gitu, dan apa saja destinasinya yang ada di sana, ataukah ada pertunjukan apa gitu Ponana, Papuna? Untuk pertanyaan untuk kedua Nasum, Nopal dengan
3: Iya, oke itu aja ya Bang Leman ya. Iya, selamat siang, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa diulang kali ya Naufal atau Agil. Jadi yang pengen ke Danau Teluk, kira-kira fasilitas apa yang bisa dinikmati di sana gitu? Silakan.
2: Kalau apa saja yang kita dapat di Danau Teluk itu ya sebenarnya banyak sekali kak. Kalau untuk apa? Kegiatan kebudayaan apa yang ada di sana katanya tadi kan kalau dulu kami ada agenda rutinan Kak di situ namanya itu Festival Danau Teluk.
3: Ada Festival
2: Danau Teluk itu banyak aneka ragaman kegiatan budaya masyarakat sekitar dari turun temurun dilaksanakan di situ. Jadi perlombaan Kak. Kayak lomba perahu tradisional pakai perahu kecil. Terus lomba nangkul, lomba memancing. Jadi apa saja, pertanyaan kedua tadi, apa saja yang kita dapat di Danau Teluk itu banyak Kak. Kalau sore menjelang malam, Danau Teluk itu, wih, cantiknya enggak, sumpah.
1: Oke. Okay. aku juga belum pernah ke sana.
3: Oh iya.
2: Mungkin bisa dilihat di media sosial kami.
3: Iya, iya. Jadi,
2: itu sunsetnya itu mantul, Kak. Ke air apa? Air danau.
1: Air danau itu tadi.
2: Ya, memantulkan cahaya di situ. Jadi kebetulan kan di pinggir Danau Teluk itu ada kafe. Jadi pengunjung kafe itu ingin merasakan nuansa di tengah danau sambil makan, sambil minum. Nah, di situ tadi bisa kita bawa ke tengah, Kak.
1: Iya. Oke.
2: Okay. Untuk berfoto-foto juga. Bahkan sekarang kami juga prewed.
1: Oh iya, sekarang lagi zaman.
3: Iya, kan? Benar-benar. Tadi Ayah lihat TikTok-nya tuh ada yang prewedding di situ ya.
2: Kami juga menerima prewedding di situ. Karena menurut kami di Jambi belum ada prewed outdoor di danau.
1: Oke, okay, nah, jadi itu dimanfaatkan ya, Bang, ya.
3: Oke.
2: Okay. Bisa bekerja sama dengan fotografer-fotografer yang ada di Jambi.
1: Oh, oke. Okay. Ya.
3: Baik, kalau gitu. Ya, Vina, Bang Naufal dan juga Bang Agil, nanti kita sambung lagi boleh enggak obrolan siang hari ini? Kita jeda lagu dulu ya. Ayo mau puterin lagu dulu nih buat pendengar Properti Nusantara. Tapi setelah kita jeda lagu, tentunya masih diundang ya untuk segmen berikutnya yang ingin tanya-tanya terkait dengan Danau Teluk yang ada di Jambi. Silakan untuk line interaktif. Vina, bisa diulang kembali nomornya yang mau ke sana, Vin?
1: Yang mau ke Jambi di 0811-6707-9920.
3: Iya, jadi silakan yang mau ke Perempat Jambi bersama Vina dan juga narasumber ada Agil dan Naufal ya, dari titik balik ya, Abang Po, apa pendengar Perempat di Suruh Santara. Ya udah kalau gitu, Vina, Naufal dan Agil tetap di sana. Setelah ini tetap kembali di Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Jakarta dan juga Jambi. Di siang hari ini masih membahas kaitannya dengan Danau Teluk ya. Keindahan yang ada di Danau Teluk melalui peran tour guide ya. Nah, di sana juga masih ada Alvin Adabayanti, penyiar di Perempat Jambi, dan juga narasumber ada Agil dan juga Naufal, founder dari Titik Balik ya. Jadi silakan yang mau tanya-tanya kaitannya dengan Danau Teluk yang ada di Jambi, bisa WhatsApp ke Perempat Jakarta maupun telepon ke studio Perempat Jakarta juga boleh, atau mau langsung gabung aja bareng Vina di sana di Perempat Jambi. Untuk line interaktifnya bisa diulang kembali Vina. Line interaktif di sana?
2: Iya, di line interaktif telepon 0811-6707-9920. Okay. Tapi udah ada yang masuk nih.
1: Oh, boleh, silakan Vin.
2: Boleh, yeah. Sekalian yeah. Oke, okay, Bang, pertanyaannya dari Mas Teo di Magelang nih. Mm-hmm. Katanya, halo Suara Budaya Nusantara, ini Mas Teo dari Magelang. Mau tanya nih, bagaimana abang-abang menyeimbangkan antara memberikan informasi wisata dengan mengedukasi wisata mengenai pentingnya menjaga kelestarian ekosistem, mungkin seperti terumbu karang atau hutan bakau di kawasan pulau dan teluk ini. Tapi kan kita tidak punya terumbu karang ya. Boleh dah, dijelasin dah. Tidak nyimak nih. Jadi pertanyaannya tuh kayak mana caranya abang menyeimbangkan antara memberikan informasi wisata dengan juga mengedukasi wisatawan mengenai pentingnya menjaga kelestarian ekosistem yang ada di Danau Teluk itu. Apa namanya tuh memberikan informasi lah, mengedukasi wisatawan yang datang. Kayak mana sih pentingnya mengenai menjaga kelestarian ekosistem yang ada di Danau Teluk ini gitu.
3: Jawab kak. Kalau untuk cara bagaimana kami menyampaikan edukasi tentang kelestarian itu ya?
2: Kelestarian ekosistemnya.
3: Itu biasanya paling kami kayak

0: Nah, itu kami tidak mau, Kak. Jadi kami sediakan tempat sampah sebelum turun di tanggul itu, ya. Di sini sampah seketika ketika sampahnya sudah makan dan sudah selesai, nah sampahnya bisa langsung buang ke atas. Jadi itu juga kami takutnya ketika danau itu kotor itu mengganggu ekosistem yang ada di danau juga.
1: Oke, jadi kalau misalnya pengunjung bawa makanan juga tetap diedukasi untuk buang sampah bertempatnya, ya Bang, ya.
2: Iya. Baik, Vina, Agil dan juga Noval, ini ada WhatsApp di Propat Jakarta dari Salfitri di Jambi. Katanya apakah ada aktivitas lain untuk memperkenalkan Danau Teluk seperti yang

0: malam-malam itu kan iya. Bagus kalau dihidupin Lentera. Juga okay. Kami sediakan payung.
1: Oh, okay.
0: Dan juga ATK-ATK untuk priwet lah. Seperti umumnya.
1: Emang kalau malam bukanya sampai jam berapa, Bang?
0: Nah, kebetulan kalau untuk jam buka kami ini, Kak, kami ini cukup sebentar bukanya.
1: Oh, iya.
0: Dari jam 4 sampai jam 6.
2: Oh, jam 4 sampai jam 6.
1: Karena oh, 2 jam kami, aja ya berarti ya?
0: Ya, jadi kelihatan eksklusif gitu, Kak. kalau kami buka dari siang, justru wisatawan itu tidak mau karena panas. Kalau malam kan ya apalagi yang mau kita lihat di Danau Teluk kalau malam udah gelap semua.
1: Iya benar-benar
2: ya. Hutan kan?
0: Iya hutan.
1: Oke oke.
3: Masa gila masih tidur ya?
1: Iya juga. Iya. Oke baik kalau gitu. Bang Agil, Naufal dan juga Vina, ini kita sudah di penghujung obrolannya, nggak berasa ya udah mau jam 2 siang waktu Indonesia Barat, udah sampai di segmen terakhir. Mungkin ada yang ingin disampaikan gitu kali ya dari pemaparan tadi, harapan sebagai anak muda nih yang terus melestarikan keindahan alam di Jambi, salah satunya di Danau Teluk. Kira-kira apa kedepannya nih yang ingin disampaikan, atau mau apa, mau ada apa lagi nantinya yang lagi dikonsep ya untuk di sana? Kira-kira apa nih?
2: Boleh, siapa yang mau akhirnya berbicara? Siapa yang nak ngomong?
3: Izin nggak ya, lalu impian kami tuh kedepannya kami pengen dilirik sama pemerintah. Karena kami selama dari bulan 9 kemarin sampai hari ini, fasilitas kami kurang memadai dari mulai dermaga, jadi alat-alat yang seadanya dari kami sangat kurang lagi. Juga tempat danau wisatanya. Kalau untuk event kedepannya, mungkin kami belum bisa banyak bikin event. Cuma bisa nambahi sedikit kreativitas kami dengan di perahu. Nanti kami sediain makanan yang dengan pakai
2: makanan khas Jambi ataupun yang unik-unik lainnya.
0: Makanan-makanan unik yang disukai para muda-mudi di Jambi.
3: Balik lagi.
1: Iya. Benar-benar ya.
3: Event mungkin mudah-mudahan di tahun depan.
1: Tahun depan. Amin. Oke, kita doakan kita kalau, support ya.
0: Kalau untuk harapan kami itu Kak, semoga Danau Teluk itu semakin berkembang sebagai destinasi wisata yang luas dan cukup dikenal banyak orang. Biar juga masyarakat sekitar juga berdampak bahwa mencari cuan bukan hanya sebagai nelayan saja. Dari destinasi wisata juga bisa. Banyak caranya gitu kan.
1: Baik kalau gitu. Itu aja ya.
0: Iya Kak.
1: Iya pokoknya buat pendengar Propati Nusantara yang ke Jambi jangan lupa mampir ke Danau Teluk ya.
2: Betul, biar ketemu sama Noval dan Agil.
1: Biar ketemu sama Agil sama Noval ya.
2: Itu penasaran.
1: Iya yang mau foto prewedding juga bisa di sana, buka jasa juga tuh ya.

Suara Budaya Nusantara.

Abang Pos Suku Dinas Sumber Daya Air Kepulauan Seribu terus melaksanakan pemeliharaan tanggul kubus masif melalui metode pengecoran di kawasan dermaga RT 01 RW 01 Kelurahan Pulau Untung Jawa, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan. Hingga saat ini progres pekerjaan sudah mencapai sekitar 57%. Kepala Suku Dinas SDA Kepulauan Seribu, Frans Agustinus Siaan mengatakan, pengecoran tanggul adalah bagian dari program penataan kawasan di Pulau Untung Jawa. Selain memperkuat infrastruktur pesisir, pekerjaan tersebut juga bertujuan meningkatkan estetika kawasan di sekitar dermaga. Beralih ke informasi yang lain, ratusan warga desa Alas Malang, Kecamatan Singojuru, Banyuwangi menggelar tradisi kebo-keboan pada minggu kemarin. Acara ini dihelat sebagai ungkapan syukur atas hasil panen sekaligus doa tolak bala. Ritual yang digelar setiap bulan Muharram ini menampilkan warga yang berdandan menyerupai kerbau dan diarak keliling desa sebagai simbol kehidupan agraris masyarakat setempat. Para petani membawa cambuk sebagai bagian dari prosesi yang menggambarkan aktivitas mengolah sawah. Bagi petani desa Alas Malang, kerbau adalah simbol dari kesejahteraan dan kemuliaan. Setiap bulan Muharram, mereka menggelar ritual kebo-keboan sebagai ungkapan syukur atas hasil panen sekaligus doa tolak bala agar hasil panen tidak diserang hama penyakit. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 15.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Menurut KBBI, pelangi adalah lengkungan spektrum warna yang terbentuk akibat pembiasan cahaya matahari oleh titik-titik hujan. Selama ini kita mengenal pelangi dengan 7 warna utama, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Namun faktanya, pelangi tidak hanya terbatas pada 7 warna tersebut. Secara ilmiah, pelangi terdiri dari spektrum warna kontinu, artinya warna-warna di dalamnya saling menyambung tanpa garis pemisah yang jelas. Karena itu, jumlah warna pelangi sebenarnya jauh lebih banyak, bahkan mencapai jutaan gradasi. Hanya saja, keterbatasan mata manusia membuat kita hanya bisa melihat beberapa warna dominan. Ribuan nuansa lain tersembunyi di antara gradasi yang halus. Dengan demikian, meskipun pelangi sering disebut memiliki 7 warna, kenyataannya fenomena alam ini menyimpan kekayaan spektrum yang jauh lebih luas.
1: Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

tahun 1958 di Swedia. Dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah.

dunia melihat kisah menarik dari Zinedine Zidane. Dengan dua gol sundulan di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertama.

di Qatar. Dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis teru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini. Terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Pendengar, Bumi Upuntaka sebutan lain bagi Kabupaten Tanah Tidung KTT yang berada di Provinsi Kalimantan Utara, kaya dengan berbagai adat, seni, dan budaya yang terus dilestarikan oleh penduduknya, yaitu suku Tidung. Salah satu budaya nenek moyang suku Tidung yang masih dilestarikan saat ini adalah tarian Yakiamus. Tarian tersebut berasal dari Desa Tanah Lia, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Tanah Tidung. Dalam persembahan feature budaya kali ini, RRI Tarakan mengangkat tentang sejarah tarian yang melegenda, yaitu tarian Yakiamus di Bumi Upuntaka, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara.

0: Pendengar, cerita sejarah tarian Yakiamus diawali dari adanya sebuah pulau kecil yang berada di dekat desa Tanah Liat, yang ditempati empat makhluk sakti bersaudara yang memiliki kekuatan. Namun dari empat bersaudara tersebut, yang terkuat yakni saudara ketiga yang bernama Yakiamus. Ia merupakan sosok makhluk yang jahat, berbadan besar, bermata empat, dan sulit dibunuh. Setiap Yakiamus mengasah parang mandau miliknya, lalu ingin mengetahui tajam atau tidak, ia menggunakan manusia sebagai percobaan dengan cara membunuh. Karena penduduk desa resah akan ulah Yakiamus, akhirnya melaporkan kepada saudara-saudara Yakiamus yang lain. Berdasarkan cerita sejarahnya, ungkap seorang seniwati bernama Sarinah, kelakuan Yakiamus yang jahat akhirnya diketahui saudara-saudaranya, dan akhirnya Yakiamus dijebak untuk masuk ke sebuah bubu, kemudian diikat, lalu Yakiamus ditenggelamkan ke sungai yang ada di desa Tanah Lia. Setelah diketahui Yakiamus telah musnah, akhirnya penduduk desa merayakan kegembiraan tersebut dengan tari-tarian sebagai bentuk pesta musnahnya Yakiamus.
1: Sejarah dari tarian yang kami buat tersebut itu memang dari sejarah dari kampung kami, yaitu Kecamatan Tanah Merah. Memang di situ dulu daerah yang terpencil, dan ada satu pulau yang ditempati oleh empat bersaudara yang maksudnya punya kekuatan yang kuat gitu. Tapi yang lebih kuat itu adalah Yakiamus. Dia mempunyai empat mata dan orangnya tidak bisa mati gitu. Maksudnya dia orang paling jahat lah di kampung itu. Jadi dia bisa mati dibohongi sama saudaranya, dimasukkan ke dalam bubu bambu, lalu dihanyutkan ke perairan daerah Tanah Merah.
0: Tarian itu turun-temurun dilestarikan hingga saat ini oleh penduduk desa Tanah Lia, yang menggambarkan proses dimusnahkannya Yakiamus hingga bentuk kegembiraan penduduk desa. Dalam tarian itu, seniwati Sarinah juga menggambarkan bunyi-bunyian yang dimainkan, yaitu seperti alat bubuh, dayung, kedabang, dan bakul. Tarian Yakiamus biasanya dimainkan oleh sedikitnya 15 orang penari. Biasanya, tarian Yakiamus ditampilkan pada upacara adat penyambutan kedatangan tamu negara di Kabupaten Tanah Tidung sebagai bentuk ucapan selamat datang.
1: Ini menggambarkan tarian itu, bergembiralah masyarakat dengan perginya Yakiamus tadi, seperti itu. Pertama kami siapkan bubu tadi, tandu, terus dayung, kedabang, sama bakul. Itu menceritakan karena di sana kan orang-orang dulu pada saat memakai, dulu nggak ada topi ya, jadi pakainya kedabang yang dari ini. Terus mereka juga menyimpan ikan, tidak memakai baskom kan? Ya, menyimpannya kan di bakul ini dari rot. Dalam tarian ini biasanya kalau masal, kami bisa pakainya sampai 15 orang. Iya, kalau seandainya ada penawaran seperti itu kan, kalau ada event yang go nasional, mungkin insya Allah kalau bisa gitu ya.
0: Tarian Yakiamus tetap harus dilestarikan. Pemerintah Kabupaten Tanah Tidung telah membuat sanggar seni di desa Tanah Lia. Besar harapan Sarinah untuk memperkenalkan tarian ini ke seluruh masyarakat, khususnya Kalimantan Utara dan umumnya masyarakat di Nusantara. Pihaknya berencana akan mengikuti setiap perlombaan tari tingkat nasional. Pendengar, demikian sajian feature budaya produksi RRI Tarakan dengan judul Tarian Yakiamus yang merupakan tarian adat suku Tidung yang ada di Provinsi Kalimantan Utara yang masih dilestarikan hingga saat ini. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis teru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis teru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: Trivia Pildun RRI.
2: Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

0: Madu sejatinya tidak pernah basi. Jika madu tersebut dalam kondisi murni dan disimpan dengan baik, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor alami dalam madu yang membuatnya tahan lama dan sulit mengalami pembusukan. Pertama, madu memiliki kadar gula yang sangat tinggi, sekitar 80%, sehingga menciptakan lingkungan yang sangat kering bagi mikroorganisme seperti bakteri dan jamur untuk hidup dan berkembang biak. Kondisi ini menghambat pertumbuhan mikroba penyebab basi atau busuk. Kedua, madu bersifat asam dengan tingkat keasaman antara 3,2 hingga 4,5 yang juga berperan membunuh atau menghambat mikroorganisme yang masuk ke dalam madu. Ketiga, madu mengandung enzim yang diproduksi lebah seperti glukosa oksidase yang menghasilkan hidrogen peroksida sebagai antibakteri bakteri alami. Ini menjadikan madu sebagai bahan yang sangat awet secara alami. Meski begitu, madu bisa mengalami perubahan warna menjadi lebih gelap, kristalisasi atau magras dan berbutir, serta perubahan aroma dan rasa jika disimpan terlalu lama atau pada suhu yang kurang tepat.
1: Megahertz, Suara Budaya Manokwari.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ikuti halo Bapak Islam ini dan menantikan aja maghrib ini jam 18 lewat 13 menit waktu Indonesia Timur. Kita akan pamit ya di Ruang Sawah Budaya. Selamat malam dan sampai jumpa.

Allah.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau adalah zat yang tidak akan mengingkari janji.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

kok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2020.

0: sampai puncak sebagai salah satu pemain terbaik dunia. Ia memiliki keunggulan dalam hal fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras dan disiplin. Ia menginspirasi banyak generasi muda untuk tidak mudah menyerah.
1: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya.

dikenal sebagai pemain dengan teknik dan gaya bermain yang elegan di lapangan. Ia membawa Prancis menjuarai Piala Dunia tahun 1998. Zidane memiliki kemampuan mengontrol bola yang sangat baik serta visi permainan yang tajam. Ia mampu mengatur ritme pertandingan dengan tenang

yang cerdas menjadikannya sebagai pusat kreativitas dalam tim. Ia kerap menjadi penentu dalam pertandingan penting. Selain sukses sebagai pemain, dia juga meraih keberhasilan sebagai pelatih.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan. Sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya. Ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Portugal, a seleção chegou. Portugal, Portugal, João Neves,
1: ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
0: Francisco Conceição, Bernardo Silva, Pedro Neto, Nuno Mendes.
2: Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai salah satu pemain terbaik dunia. Ia memiliki keunggulan dalam hal fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya.
0: Dalot, Dalot, Matheus Nunes, Nunes, Felix, Felix, José.
2: Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras dan disiplin. Ia menginspirasi banyak generasi muda untuk tidak mudah menyerah.
1: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Argentina, Argentina, la escaloneta ya llegó. Martínez, Molina, Romero.
1: Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
2: Lionel Messi dikenal sebagai salah satu pemain terbaik di era modern. Dengan kemampuan teknik yang luar biasa, ia berhasil membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 sebagai puncak karirnya. Messi memulai perjalanan sepak bola sejak usia muda dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Namun kerja keras dan konsistensinya mengantarkannya menjadi pemain kelas dunia. Ia dikenal dengan kemampuan dribble yang halus serta visi permainan yang sangat baik di lapangan. Messi mampu menciptakan peluang bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Selain kehebatannya di lapangan, Messi juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati. Sikap tersebut membuatnya dihormati oleh rekan setim maupun penggemar di seluruh dunia. Gelar Piala Dunia menjadi pencapaian tertinggi dalam perjalanan karirnya. Prestasi tersebut melengkapi berbagai penghargaan individu dan trofi yang telah diraihnya.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Loh, anak papa belum tidur.
2: Eh, papa baru pulang kerja, pa?
1: Iya.
2: Papa lembur lagi ya?
1: Iya nih, lagi ngapain, nak?
2: Lagi ngerjain tugas nih, pa.
1: Tugas?
2: Iya.
1: Tugas apa?
2: Tugas bahasa, pa. Nih lihat, Pak Guru nyuruhnya buat rangkum mencerita daerah gitu. Terus diceritain di depan kelas besok.
1: Oh iya? Coba, Papa lihat. La, la, sri, menanti.
2: La, la, sri, menanti.
1: Oh.
2: Ai mengkung, Pak. Itu cerita daerah Sumbawa loh, Pak.
1: Oh iya?
2: Iya dong. Papa tahu ceritanya? Pasti nggak tahu kan?
1: Ceritain dong, biar papa tahu. Ayo, ceritain dong. Kan sekalian latihan buat cerita di depan kelas besok.
2: Iya, kakak ceritain.
1: Sik, papa sambil tiduran ya di sini.
2: Awas lo, ketiduran beneran.
1: Enggak, ayo dong. Mulai ceritanya.
2: Iya. Jadi nih, Pa, di Sumbawa itu ada sungai. Namanya Ai Mangkung. Nah, masyarakat desa Tarusa pantang loh minum air sungai itu, Pa.
1: Kenapa?
2: Ada kutukannya, Pa.
1: Kutukan?
2: Iya. Kalau diminum sama masyarakat desa itu, bisa sakit. Terus rasa airnya itu pahit banget.
1: Cuma masyarakat desa Tarusa aja yang gak boleh minum.
2: Iya, Pa. Mau tahu, Pa, kenapa?
1: Mau dong.
2: Gini, Pa. Jadi dulu itu ada seorang putri yang cantik banget. Namanya Lala Sri Menanti. Nah, putri ini, Pa, anak kesayangan Datu Palowe, pemimpin desa Jompang.
1: Desa Jompang?
2: Iya, desa ini kalau dari cerita yang kakak rangkum nih, itu adanya di sebuah bukit dekat Olat Pamanto Asu. Tahu, Pa?
1: Bentar dah, papa buka Google Map. Lanjut ceritanya lagi.
2: Iya deh, terus si Putri Lala Sri Menanti ini kan putri kesayangan Datu, Pa. Jadi semua-mua dikasih. Baju baru, perhiasan, boneka, pokoknya semua-mua deh.
1: Sama dong, kayak kakak.
2: Apanya?
1: Kan kakak anak kesayangan papa. Semua-mua papa beliin, ya kan?
2: Enggak, papa nggak beliin kakak HP baru.
1: Kan HP yang lama masih bagus, masih bisa dipakai. Kenapa harus beli yang baru, ya kan?
2: Tapi kan...
1: Udah, kok jadi bahas HP baru? Ayo dong, lanjutin dulu ceritanya.
2: Iya, terus nih, Pa, Lala Sri Menanti ini tiba-tiba pengen makan udang, Pa.
1: Udang?
2: Iya, udang. Ceritanya itu, kalau mau makan udang kan artinya harus nyari di sungai dulu. Terus nyarinya lama banget.
1: Oh, iya.
2: Papa ngantuk?
1: Enggak, lanjut dong ceritanya.
2: Nah, terus nih, putri...

0: Oh iya ya. Oh, duduknya di atas batu dekat sungai, Pak. Maaf.
1: Nah, gitu dong ceritanya. Biar lengkap. Nanti Pak Guru bingung. Kok Putri duduknya di atas sungai?
0: Iya, maaf. Kakak lupa.
1: Terus, seremnya di mana?
0: Di sini, Pak. Ada orang jahat, Pak.
1: Orang jahat?
0: Iya, Pak.
2: Hei, lihat. Itu Putri Datu Paleo dari Desa Jombang.
3: Iya, kau benar. Wah, cantik sekali ya.
2: Iya, cantik sekali. Tapi lihat, perhiasan yang dia pakai lebih cantik.
3: Iya.
2: Bagaimana kalau kita rampas?
3: Bagaimana caranya?
2: Ikut aku.
1: Dirampok maksudnya?
0: Iya, Pak, dirampas.
1: Makanya Papa kan pernah bilang, kalau pergi jalan-jalan, pakai baju sederhana saja. Nggak usah pakai yang aneh-aneh. Nanti diikutin sama orang jahat, kayak Putri ini.
0: Loh, kok kakak yang diomelin tuh bilang sama Mama? Kan Mama yang suka pakai perhiasan. Ih.
1: Oh iya, Mama ya, bukan kakak.
0: Bukan, Papa beraninya ngomel di sini. Coba depan Mama, sana.
1: Papa kan jaga perasaan Mamamu.
0: Alasan. Bilang aja, Papa takut kan sama Mama?
1: Ayo, lanjut ceritanya.
0: Iya. Terus nih, Pak, orang-orang jahat itu menyerga Putri Lala Sri Menanti, Pak.
1: Itu suruhan datunya mana?
0: Suruhan?
1: Iya, tadi kan katanya kakak, putrinya pergi sama suruhan papanya.
0: Oh, entar. Kakak baca lagi ya. Ama sama Ina bengkel ya?
1: Iya, Ama sama Ina bengkel. Kok putrinya nggak dijagain?
0: Oh iya ya, kakak lupa lagi, Pak. Ntar, Pak. Kakak baca lagi ya. Oh iya, gini, Pak. Jadi Ama sama Ina bengkel itu perginya nyari udang. Terus si Putri ditinggal sendiri, gitu.
1: Oh, pantes lah. Ingat dong, Kak, ceritanya. Nanti teman-teman kakak di kelas pada bingung kalau ceritanya nggak lengkap.
0: Iya, maaf. Namanya juga lupa, Pak. Sorry.
1: Terus, habis disergap, putrinya gimana?
0: Mati, Pak.
1: Eits, bukan mati. Nggak sopan itu bahasanya. Yang benar, meninggal.
0: Oh iya, meninggal, Pak.
1: Kenapa? Kan cuma dirampas perhiasannya.
0: Gini, Pak,

0: Kalian cepat cari siapa yang tega membunuh putriku. Cari sekarang juga.
1: Ketemu orang jahatnya?
2: Ketemu, Pak. Terus mereka dihukum deh. Selain dihukum nih, Pak, orang-orang jahat dari desa Tasura itu dan seluruh masyarakat di sana dilarang minum atau mengambil air di sungai Aik Mangkung itu, Pak.
1: Oh, ya.
2: Terus nih, Pak.
1: Masih lanjut lagi?
2: Iya, masih nih. Menurut cerita turun-temurun nih, Pak, tangan Putri Lala Sri Menanti itu berubah loh jadi ikan tuna buntung.
1: Ikan tuna?
2: Iya, jadi menurut cerita, ikan tuna ini bibirnya merah banget, kayak putri yang meninggal itu.
1: Maksud kakak, tangan yang dipotong itu jadi ikan tuna?
2: Iya, kenapa, Pak?
1: Papa tadi makan ikan tuna, dimasakin mama.
2: Oh, ikan tuna rebus tadi ya? Kakak nggak makan, Pak. Lihat ikan tuna itu jadi ingat Putri Lala Sri Menanti deh, Pak. Kasian. Loh, Papa kenapa? Kok mukanya merah gitu?
1: Papa ke kamar mandi dulu ya.
2: Papa.

0: ให้ดาบรก๊อกบวกนะคะ
1: เอาสามารถเจอกัน
2: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara

Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito? Atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026. Pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup. Dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya? Atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Portugal, a seleção chegou. Portugal, Portugal, João Neves,
1: ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
0: Francisco Conceição, Bernardo Silva, Pedro Neto, Nuno Mendes.
2: Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai salah satu pemain terbaik dunia. Ia memiliki keunggulan dalam hal fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu,

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung.

0: bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup. Dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya? Atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Maskot Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya? Atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup, dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brasil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito, atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup. Dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya? Atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup. Dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya? Atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brasil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito, atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup, dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya? Atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 03.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa, 30 Juni 2026, pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup. Dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan jaringan Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Terus

0: udara untuk Indonesia.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI Radio.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brasil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito, atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya? Atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup, dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup, dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brasil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brasil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brasil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito?

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya? Atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya? Atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa, 30 Juni 2026, pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup. Dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brasil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito, atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston?

Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup, dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya? Atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sahabat budaya, di selamat pagi mendengar di mana saja berada, inilah program Pat Radio Republik Indonesia Manokwari. Kembali menyelenggarakan acara siaran untuk Anda pada hari ini, Selasa tanggal 30 Juni 2026, melalui pemancar FM 96,7 MHz, disiarkan langsung dari Jalan Merdeka 68 Manokwari, selamat mengikuti acara siaran dan terima kasih. Asura kita, sekali di udara tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka.

0: dari timur Indonesia. Suara dari Tanah Arfak menggema ke seluruh Nusantara. Suara apa?
1: Inilah program yang menyatukan keberagaman dalam satu suara. Kita Indonesia. Versi spesial dari Pro 4 RRI Manokwari 96.7 FM.

0: Saya orang Biak.
1: Kaula Madura.
2: Didif Arfa.
3: Togi Kak.
4: Kulot yang Jawi.
5: Kita orang Sangir.
6: Nyaku tua ma.
7: Saya orang Batak.
8: Saya umpai wanda mai pai.
9: Ayah napi Robiaki.
10: Saya Amarai dari Ansus.
0: Beda suku, beda budaya, tapi tong tetap satu jiwa.
7: Bersama Perompat, kau bisa dengar cerita, inspirasi, dan semangat kebangsaan dari Kota Injil Manokwari, Papua Barat, yang bikin kau bangga jadi anak Indonesia.
2: Ayo dengarkan program kita Indonesia, hanya di Perompat Suara Budaya Manokwari.
11: Dari Manokwari, Papua Barat, Suara Indonesia Bersatu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Akhirnya, aminnya, indah guna, indah mua, indah kto, darah, indah mituri, si jomudagam, do yeni, anien smumu, yaimo, darah yuman, pro hoku, RRI Manokwari, Tuhan Esa Yomagwari.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball match.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: 96,7 MHz, Suara Budaya Manokwari.

Om Swastiastu, Om Awiginam Astu Nama Sidam, Om Anubhadra Kartawo Yantu Wiswata. Para pendengar sejak RRI Manokwari, dimanapun Anda berada, puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena perlindungannya sehingga kita semua dapat mendengarkan siaran keagamaan di RRI Manokwari. Pada kesempatan ini, saya Jero Mangku Ikedut Mataram akan membawakan siaran keagamaan khususnya agama Hindu tentang moderasi beragama menurut perspektif agama Hindu. Umat Sudharma yang berbahagia, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya dan agama. Salah satu prinsip utama yang dianut bangsa ini adalah Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetap satu. Dalam konteks keberagaman, moderasi beragama memiliki peran penting untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Moderasi beragama merupakan konsep yang diharapkan dapat diimplementasikan oleh seluruh umat beragama di Indonesia sehingga terciptanya kerukunan antar umat dan inter umat beragama dengan pemerintah. Moderasi beragama adalah cara hidup untuk rukun, saling menghormati, menjaga, bertoleransi tanpa harus menimbulkan konflik karena perbedaan yang ada. Dengan penguatan moderasi beragama diharapkan agar umat beragama dapat memposisikan diri secara tepat dalam masyarakat multi religius sehingga terjadi harmonisasi sosial dan keseimbangan kehidupan sosial. Moderasi beragama dari kata moderat yang merupakan kata sifat, turunan dari kata moderation yang berarti tidak berlebihan atau sedang. Kata moderasi sendiri berasal dari bahasa Inggris moderation yang berarti kesedangan, tidak berlebihan dan tidak kekurangan, dalam hal ini berarti seimbang. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, moderasi diartikan tidak melaksanakan kekerasan atau tidak melaksanakan keekstriman. Maka jika kata moderasi disandingkan dengan kata beragama, menjadi moderasi beragama. Istilah tersebut berarti menuju pada tingkah laku, mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam cara pandang, sikap, dan praktek beragama. Moderasi beragama dalam ajaran Hindu juga dapat dilihat dalam konsep ajaran Trikaya Parisuda, Tri Hita Karana, dan Catur Paramita. Tujuan ajaran ini adalah menuntun umat Hindu agar menjadi kaum moderat yang mampu selalu bersikap tenggang rasa di tengah berbagai perbedaan yang ada. Trikaya Parisuda adalah tiga kemampuan yang harus disucikan dalam hidup bersama dengan orang lain. Pertama, manacika, yaitu kemampuan berpikir baik dan benar. Kedua, wacika, yaitu kemampuan berkata-kata yang baik dan benar. Dan yang ketiga, kayika, yaitu kemampuan untuk bertingkah laku yang baik dan benar. Konsep ajaran Trikaya Parisuda ini apabila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan melahirkan hubungan atau relasi sosial yang harmonis. Sebagaimana dalam ajaran agama Hindu yang juga dikenal tiga penyebab kebahagiaan atau keharmonisan yang disebut Trihita Karana. Ajaran Trihita Karana menekankan tiga hubungan manusia dalam kehidupan di dunia ini. Ketiga hubungan ini meliputi hubungan manusia dengan Tuhan atau parahyangan, hubungan dengan sesama manusia atau pawongan, dan hubungan manusia alam sekeliling atau palemahan. Setiap hubungan memiliki pedoman hidup menghargai sesama aspek sekelilingnya. Menghargai sesama aspek di sekelilingnya akan menciptakan hubungan yang harmonis, terutama dalam konteks moderasi beragama aspek pawongan memegang kasanah yang cukup menonjol. Moderasi beragama bukanlah mempermasalahkan agamanya, melainkan pemeluk atau agamanya yang di lain adalah manusia. Melalui konsep pawongan, agama Hindu mengisyaratkan semua manusia adalah wajib untuk saling bahu-membahu, membangun peradaban yang harmonis, kendati di tengah pluralitas beragama yang cukup tinggi. Membangun hubungan yang harmonis dalam konsep Hindu dapat diterapkan dengan mengamalkan ajaran Catur Paramita. Umat Sudharma yang berbahagia, Catur Paramita merupakan empat landasan dan pedoman
yang mewujudkan budi pekerti yang luhur. Empat landasan yang dimaksud adalah maitri atau sikap bersahabat. Yang kedua karuna, sikap ulas asih atau kasih sayang. Yang ketiga mudita atau sikap simpatik. Dan upeksa, sikap tenggang rasa atau toleran. Keempat landasan dalam catur paramita ini adalah kunci membangun peradaban yang multikultur. Apabila semua konsep ajaran itu dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka konflik

Mana lagu Cetasam, Udara Cari Tanam, Tua Sudawia Kutumbakam. Artinya, pemikiran bahwa hanya dialah saudara saya, selain dia bukan saudara saya, adalah pemikiran dari orang yang berpikir sempit. Bagi mereka yang berwawasan luas atau orang mulia, mereka mengatakan bahwa seluruh dunia adalah satu keluarga besar. Dari uraian tersebut, sejatinya ada 4 sikap moderat yang dibutuhkan dan juga diharapkan menjadi dasar laku kita dalam hidup sehari-hari, hidup bermasyarakat, dan hidup bernegara dalam mewujudkan moderasi beragama. Pertama, sikap terbuka. Sikap untuk bersedia mendengar dan menerima pendapat orang lain. Sikap kedua, yang bersedia menghargai perbedaan. Kita hidup dalam perbedaan, kita harus bersedia dan bisa menerima perbedaan itu. Kita harus menerima kelebihan dan kekurangan orang lain, sebab kita tidak hidup sendiri. Kita ada di antara orang lain. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa kita punya kelemahan, orang lain juga punya kelemahan, kita punya kelebihan, orang lain pun punya kelebihan. Oleh karena itu, maka kita harus bersedia mengakui perbedaan dan kita merasa nyaman dengan perbedaan itu. Ketiga, sikap rendah hati, tentu sederhana, sopan, tidak sombong, tidak meninggikan diri di hadapan orang lain, apalagi dengan merendahkan orang lain. Keempat, memberi maaf dengan menyadari bahwa manusia itu tidak sempurna. Maka meminta maaf atas kesalahan yang kita perbuat, memaafkan kesalahan orang lain adalah keniscayaan. Orang yang demikian itu disebut orang yang berbudi luhur dan patut disebut manusia sejati. Empat hal ini sebagai penanda dan sekaligus pedoman bagi kita semua untuk hidup dan bersikap moderat. Sikap moderasi beragama menunjukkan bahwa sebagai umat sangat berjiwa besar, memposisikan diri pada sikap keterbukaan akan perbedaan akan memberikan ruang bagi berkembangnya nilai-nilai kehidupan yang harmonis. Agama Hindu dengan konsep ajarannya menuntut umat manusia untuk hidup menerima perbedaan, sehingga toleransi dalam keberagaman dan unity in diversity dapat terwujud.

Umat Dharma yang berbahagia, semoga pelita Dharma ini dapat bermanfaat bagi kita untuk menguatkan keberagaman kita di Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti, Om Santi, Santi, Santi.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Ya, sebenarnya ada 11 info ya Bahasa Budaya di pagi hari ini ya. Ada Menteri Kependudukan ya, ada juga Perkembangan Keluarga wajib untuk memprioritaskan penguatan gizi Indonesia ibu untuk anak pada peringatan Hari Keluarga Nasional. Langkah strategis ini tersebut bertujuan untuk mempercepat penurunan angka stunting secara nasional melalui intervensi langsung. Pemerintah menyalurkan juga berbagai bantuan makanan bergizi sekaligus juga melakukan pendampingan bagi seluruh keluarga berisiko. Kegiatan ini penting terbuat dilaksanakan secara terpusat di wilayah Yogyakarta pada hari Senin tanggal 29 Juni 2026. Wajib ini juga berharap ya memantapkan peringatan tahun ini mampu memperkuat komitmen bersama dalam menurunkan kasus stunting. Ia menegaskan keluarga harus menjadi pusat pembangunan manusia berkualitas menuju visi Indonesia emas pada tahun 2045. Ya, sebatas kelas info ya Bersama Daya di pagi hari ini.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

tahun 1958 di Swedia, dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang

9 di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertandingan.

di Qatar. Dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Charlton, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini. Terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

0: dari timur Indonesia. Suara dari Tanah Arfak menggema ke seluruh Nusantara.
1: Inilah program yang menyatukan keberagaman dalam satu suara. Kita Indonesia. Versi spesial dari Pro 4 RRI Manokwari 96.7 FM.

0: Saya orang biak.
1: Kaula Madura.
2: Didif Arfak.
3: Togi kak.
4: Kulot yang Jawi.
5: Kita orang Sangir.
6: Nyaku tua ma.
7: Saya orang Batak.
8: Saya umpai wanda mai pak.
9: Aya napi robiaki.
10: Saya Amarai dari Ansus.
0: Beda suku, beda budaya, tapi tong tetap satu jiwa.
7: Bersama Perompat, kau bisa dengar cerita, inspirasi, dan semangat kebangsaan dari Kota Injil Manokwari, Papua Barat, yang bikin kau bangga jadi anak Indonesia.
11: Ayo dengarkan program kita Indonesia, hanya di Perompat, Suara Budaya Manokwari.
12: Dari Manokwari, Papua Barat, Suara Indonesia Bersatu.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: dari timur Indonesia. Suara dari Tanah Arfak menggema ke seluruh Nusantara.
1: Inilah program yang menyatukan keberagaman dalam satu suara. Kita Indonesia. Versi spesial dari Pro 4 RRI Manokwari 96.7 FM.

0: Saya orang Biak.
1: Kaula Mathura.
2: Didif Arfak.
3: Togi Kak.
4: Kulot yang Jawi.
5: Kita orang Sangir.
6: Nyaku tua ma.
7: Saya orang Batak.
8: Saya umpai wanda mai pai.
9: Aya napi robiaki.
10: Saya Amarai dari Ansus.
0: Beda suku, beda budaya, tapi tong tetap satu jiwa.
7: Bersama Perompat, kau bisa dengar cerita.

0: berada di rangkai dengan informasi aktual lainnya bersama saya, Prima Nitasari. Penutupan Pasar Rawi Nasional di Manokwari, Papua Barat resmi ditutup dan juga mencatatkan sejarah baru dengan keberhasilan penerapan konsep ramah lingkungan. Menteri Agama RI ini, Narasuti Umar, merefleksikan langkah tersebut sebagai manifestasi atau program prioritas. Laporan bersama Putra Arianto.
1: Pendengar, Menteri Agama Republik Indonesia Narsarudin Umar secara resmi menutup Pespa Rawi Nasional 14 tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat. Dalam sambutannya, Menteri Agama menegaskan bahwa penyelenggaraan Pespa Rawi bukan sekedar ajang kompetisi paduan suara gerejawi, tetapi juga menjadi momentum penting untuk memperkuat persatuan bangsa melalui semangat kebersamaan dalam keberagaman. Menurut Narsarudin Umar, Pespa Rawi mengajarkan filosofi kehidupan bahwa harmoni sejati lahir dari kemampuan masyarakat menerima dan menghargai perbedaan. Nilai tersebut dinilai sangat relevan di tengah berbagai tantangan global dan nasional yang tengah dihadapi Indonesia saat ini.
2: Penyelenggaraan Pespa Rawi Nasional ke-14 sesungguhnya mengemban misi yang sangat suci dan telah mencatat momentum yang sangat krusial di dalam sejarah perjalanan bangsa kita. Sebagaimana sebuah paduan suara yang mampu menghasilkan simfoni memukau lewat perpaduan berbagai jenis vokal dan nada yang berbeda, Pespa Rawi kembali mengajarkan filosofi kehidupan yang sangat mendalam kepada kita semua, bahwa harmoni sejati tidak pernah lahir dari sebuah keseragaman. Harmoni justru tercipta ketika berbagai perbedaan mampu berjalan beriringan, saling menghormati, menopang, dan saling melengkapi dalam satu ritme serta tujuan yang sama.
1: Selain itu, dirinya mengatakan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan lebih banyak ruang perjumpaan yang mampu mempererat persaudaraan antar sesama, menumbuhkan semangat gotong royong, sekaligus memperkuat komitmen dalam menjaga kebinekaan. Selain menekankan pentingnya persatuan, Menteri Agama juga mengapresiasi penyelenggaraan Pespa Rawi Nasional 14 yang mengusung tema konsep ramah lingkungan. Menurutnya, langkah tersebut menjadi tonggak bersejarah karena sejalan dengan program prioritas Kementerian Agama dalam mengembangkan ekologi sebagai bagian dari tanggung jawab bersama menjaga kelestarian alam.
2: Di tengah berbagai dinamika dan tantangan global maupun nasional yang kian kompleks hari ini, bangsa kita membutuhkan lebih banyak wadah perjumpaan yang positif seperti Pespa Rawi ini. Sebuah wadah yang mampu mempererat kembali ikatan benang-benang persaudaraan antar sesama anak bangsa, menumbuhkan gairah gotong royong, serta membangkitkan kesadaran kolektif kita untuk merawat kebinekaan.
1: Untuk diketahui, pendengar, penutupan Pespa Rawi Nasional 14 menandai berakhirnya rangkaian kegiatan yang diikuti oleh kontingen dari berbagai provinsi di Indonesia. Ajang ini diharapkan tidak hanya melahirkan prestasi di bidang seni paduan suara gerejawi, tetapi juga memperkuat semangat persaudaraan, toleransi, serta kepedulian terhadap lingkungan sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Penutupan Pespa Rawi 14 ini ditandai dengan pemukulan tifa yang dilakukan oleh Menteri Agama, Gubernur Papua Barat, serta Forkopimda Papua Barat di Manokwari. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Itu tuh. Klar. Perayaan untuk optimis untuk wajar ya, mengunjukkan ya OTP ini atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD Kabupaten Teluk Bintuni tahun anggaran 2025 diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan disiplin tata kelola juga keuangan daerah. Salah satu

0: Perhatian utama adalah ketepatan waktu dalam pembahasan dan dalam penetapan anggaran pendapatan dan juga belanja daerah pada APBD. Ketua DPRK ini Teluk Bintuni, Dromius Tatuta, mengatakan keberhasilan meraih OPNI WTP merupakan prestasi yang mengembangkan bagi pemerintah daerah, menurutnya juga hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan BPK menunjukkan pengelolaan keuangan daerah telah berjalan dengan baik. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa masih ada sejumlah rekomendasi dari BPK yang harus segera dilanjuti oleh pemerintah daerah. Sesuai juga ketentuan ini, tak lanjut atas hasil pemeriksaan tersebut harus diselesaikan dalam waktu 60 hari. Laporan bersama Ria.
1: Ini BPK menunjukkan kita Bintuni WTP, ya tentunya kita rasa bangga dengan hasil pemeriksaan atau hasil audit BPK kemarin terhadap APBD Teluk Bintuni tahun 2025. Hasilnya hari ini kita mendapat opini WTP, sangat bangga sekali dengan hasil pemeriksaan yang diberikan oleh BPK Provinsi Papua Barat. Nah, sehingga namun kita harus kembali, dan ada pesan dari Ketua BPK bahwa kita harus kembali dan kita tinggal kembali. Tadi pesan BPK kepada Bupati juga seperti itu, dan waktunya itu 60 hari. Ya itu harapan kami kepada pemerintah untuk harus segera memperhatikan tahapan-tahapan pembahasan anggaran, terutama sidang anggaran, supaya jangan kita terlambat, harus tepat waktu.
0: Romilius juga berharap seluruh organisasi perangkat daerah OPD bergerak cepat meningkat lanjuti setiap rekomendasi agar kualitas pengelolaan keuangan daerah terus meningkatkan dan juga opini WTP dapat dipertahankan pada tahun-tahun mendatang. Ia juga meminta pemerintah daerah lebih serius dalam mengatur jadwal pembahas APBD bersama DPRK. Menurutnya juga pembahasan anggaran ini yang tepat waktu akan berdampak positif terhadap penyelenggaraan pemerintah, sekaligus juga mendukung peluang daerah memperoleh apresiasi fiskal dan juga pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Manokwari mengandeng Kejaksaan Negeri Manokwari dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintah yang bersih dan juga akuntabel. Hal ini diandaikan juga dengan mendatangkan nota kesepakatan MUA tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan juga tata usaha negara yang dilaksanakan di Kantor Bupati Manokwari pada hari Senin tanggal 29 Juni 2026. Penandatangan ini dilakukan oleh Bupati Manokwari Hermus Indau bersama Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari. Disaksikan Wakil Bupati Manokwari, kerjasama tersebut menjadi dasar sinergi kedua lembaga dan juga memberikan pendampingan hukum terhadap penyelenggaraan pemerintah dan juga pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Manokwari. Bupati Manokwari Hermus Indau juga mengatakan kolaborasi ini tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dan juga kejaksanaan sebagai institusi negara untuk memastikan setiap kebijakan dan juga program pembangunan berjalan sesuai ketentuan hukum. Menurutnya juga pemerintah Kabupaten Manokwari tengah menjalankan berbagai program strategis, terutama pembangunan infrastruktur dalam rangka mempercepat pengembangan Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat. Karena itu juga pendampingan hukum dari kejaksaan dinilai penting agar seluruh proses pembangunan berjalan sesuai hukum. Selain juga mengawal ya pembangunan, Hermus menegaskan kerjasama tersebut juga diarahkan untuk menyelenggarakan persoal aset daerah yang masih diukasai oleh sejumlah pihak. Menurutnya juga pengambilan aset ini menjadi salah satu prioritas karena merupakan kekayaan negara yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat. Laporan bersama Ria.
2: Dan ini menjadi komitmen kita bersama-sama, untuk kita berharap bahwa pemerintah Kabupaten Manokwari ini bisa ya dibantu, tetapi juga diberikan mendapat hukum, tetapi juga dibela apabila ada kepentingan pemerintah daerah dan masyarakat yang dirugikan oleh orang lain. Jadi saya kira ini adalah beberapa hal yang melatar belakangi sekaligus menjadi tujuan ya dari penandatanganan MOU antara pemerintah Kabupaten Manokwari dengan Kejaksaan Negeri Manokwari tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara di Kabupaten Manokwari. Mudah-mudahan kerjasama ini akan kita implementasikan secara benar-benar di Kabupaten Manokwari untuk mewujudkan pemerintah daerah yang kuat, efektif, bersih, profesional, bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.
0: Bupati Harmus juga berharap nota kesepakatan ini tersebut tidak berhenti pada pendatangan semata, tetapi juga benar-benar diimplementasikan melalui pendampingan hukum. Pemberian pendapat hukum juga hingga bantuan hukum apabila pemerintah daerah menghadapi persoalan hukum. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Manokwari dapat berlangsung secara profesional, bersih dan juga bebas dalam praktik korupsi, kolusi dan serta nepotisme. Penampilan Kotimen ini Balikpapan pada ajang Pesparawi Nasional di Manokwari mendapatkan apresiasi dan juga anggota DPRD Kota Balikpapan. Nili Turoalo ini mengaku terharu dan juga bangga melihat semangat para peserta Kalimantan Timur dalam mempersembahkan pujian bagi Tuhan pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2026 dalam ajang Grand Prix Pesparawi Nasional. Kepada RRI, Nelly mengatakan bahwa Ansuasime ini seluruh anggota paduan suara terlihat sejak masa persiapan hingga penampilan di atas panggung. Ia bangga juga mengakukan merindukan saat menyaksikan langsung penampilan kontingen yang dinilai tampil maksimal. Selain itu juga untuk jika dirinya hadir mewakili pemerintah Kota Balikpapan, karena wali kota dan juga ketua DPR ini berhalang hadir, ia menyampaikan apresiasi kepada lembaga pengembangan Pesparawi daerah. Kota Balikpapan ini yang telah membawa nama baik daerah di tingkat nasional. Ia juga berharap pengunjungan seluruh peserta dapat membuahkan hasil terbaik dan juga menjadi kebanggaan bagi masyarakat Balikpapan maupun Kalimantan Timur. Laporan bersama Putra Arianto.
3: Antusias mereka untuk memuji nama Tuhan Yesus.
4: Satu kata luar biasa. Jadi dari sekian kali saya mengikuti latihan baik di Balikpapan mau kemarin sudah persiapan di sini, rasanya tadi merinding deh. Okay. Bangga banget. Pernah mendengar seindah tadi. Jadi saya atas nama pemerintah Kota Balikpapan yang tidak berkesempatan hadir dan sudah diamanahkan ke saya baik wali kota maupun ketua DPRD Balikpapan, mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman LPPD Kota Balikpapan yang sudah membawa nama Kaltim secara khusus Kota Balikpapan. Harapan mudah-mudahan kehadiran di sini kami pulang membawa sesuatu yang membanggakan Kota Balikpapan khususnya Kalimantan Timur pada umumnya.
0: Ajang Pesparawi Nasional menjadi wadah bagi peserta dari seluruh Indonesia untuk juga mempersembahkan pujian terbaik sekaligus mempererat persaudaraan antara umat Kristiani melalui seni paduan suara gereja Jawa.

0: Direktur Urusan Agama Kristen untuk Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Luxman menyampaikan apresiasi kepada kontingen Kepulauan Riau yang gagal mengikuti perlombaan pada Pesta Rawi Nasional di Manokwari. Pemaparan ini akibat kendala anggaran dan juga transportasi. Sebagai penanggung jawab program Pesta Rawi secara nasional, Luxen ini juga mengatakan dedikasi ini para peserta tetap layak mendapat penghargaan meski tidak sempat tampil area lomba. Luxen juga mengaku hingga kini pihaknya masih akan melakukan evaluasi bersama Pembimas Kristen dan juga Ketua Lembaga Pengembangan Pesta Rawi Daerah untuk mengetahui secara utuh penyebab batalnya keberangkatan kontingen tersebut. Ia menyebutkan juga persoalan utama yang dihadapi berkaitan dengan keterbatasan anggaran disertai dugaan adanya miskomunikasi dalam koordinasi internal sehingga berdampak pada keberangkatan peserta. Meski gagal tiba di Manokwari, Luxe juga mengaku terharu karena para peserta tetap mengunjungkan semangat pengikuti Pesta Rawi. Saat nomor undian, mereka dipanggil di area perlombaan, para peserta justru menggelar penampilan secara sederhana di bandara. Sebagai bentuk penghargaan, Luxen juga menyatakan dirinya berkomitmen mengunjungi Kepulauan Riau untuk bertemu langsung dengan para peserta dan juga memberikan apresiasi atas semangat mereka. Laporan bersama Ria.
1: Ketika mereka panggil nomor undiannya di sini, mereka tampil di sana. Itu bagi saya mengharukan. Mereka tidak hadir di sini, tapi setelah dipanggil peserta di sini, mereka tampil di bandaranya. Itu bagi saya mengharukan. Itu ya mengharukan. Untuk yang begitu kita tidak mungkin tidak bayar dengan uang. Saya pikir kita hanya bilang apresiasi dan terima kasih. Bagi kami, saya selaku direktur sudah berjanji akan kunjungi mereka di Kepri. Kami akan hadir ke Kepri untuk memberi apresiasi kepada mereka karena perjuangan mereka luar biasa. Jadi ya, mungkin dengan itu ya atas nama penanggung jawab dari Direktorat Bimas Kristen, kami ingin menyampaikan permohonan maaf ya sebesar-besarnya, mungkin juga karena koordinasi kita daerah terlalu jauh. Itu sehingga kemudian kerinduan-kerinduan untuk peserta untuk hadir di tempat ini tidak tercapai.
0: Luxen juga menambahkan kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Direktorat Jenderal Bimas Kristen. Panitia menyerahkan LPPD maupun pemerintah daerah agar dukungan terhadap kontingen Pesta Rawi semakin baik pada pelaksanaan berikutnya. Ia juga mengungkapkan pada Pesta Rawi Nasional, terdapat 3 daerah yang tidak dapat mengirimkan

0: pencurian dengan pemberatan curhat, pencurian dengan kekerasan curas. Kendaraan bermotor selama semester 1 2006 dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 39 tersangka yang kini menjalani proses hukum di berbagai tahapan. Direktur juga untuk kriminal umum Polda Papua Barat, Kombes Esman S, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil penanganan perkara sejak 1 Januari hingga 2006 Juni 2026 oleh di Testrikmun bersama seluruh Polres jajaran. Ia menjelaskan juga penyebaran kasus yang berhasil diungkap meliputi Polres Manokwari sebagai 8 laporan polisi, Polres Teluk Bintuni 12 laporan, Polres Teluk Bintuni 12 laporan, polisi Polres Teluk Wandama 5 kasus, proses Pak 4 kasus, serta Polres Kaimana 3 kasus. Selanjutnya penanganan di tingkat Polres, Polda Papua Barat juga menangani 9 perkara yang sebagian besar merupakan kasus pencurian kendaraan bermotor. Polisi juga mengungkapkan kasus pencurian telepon seluruh pencurian PlayStation atau pencurian speaker, pencurian uang hingga pencurian dengan kekerasan di sebuah apotek di Manokwari. Laporan bersama Ria.
1: Total jumlah LP yang sudah kita ungkap seluruh jajaran sebanyak 41 kasus dengan 39 tersangka, di mana sementara dari jumlah kasus 41 ini dalam proses penyidikan sebanyak 31 kasus. P21 kejaksaan sudah 3, tahap 2 sudah 6. Untuk RJ ada 1 kasus di mana kami akan menyampaikan. Yang tadi kami sampaikan itu 41 kasus itu di Polda dengan Polres jajaran. Polresta sendiri jumlah LP-nya 8 kasus, tersangka 5. Polres Kaimana jumlah 3 kasus, 3 tersangka. Fak-fak LP ada 4, tersangka 6. Bintuni ada 12 LP, jumlah tersangka 9. Polres Teluk Wandama ada 5 kasus dengan tersangka 5.
0: Esman juga menegaskan keberhasilan pengungkapan kasus tidak terlepas dari dukungan masyarakat. Karena itu juga yang mengajak warga untuk terus memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui keberadaan pelaku kejahatan maupun revisit di lingkungan sekitar. Memperingati 10 Muharram 1448 Hijriah, Muslimat NU Teluk Bintuni menggelar jalan santai dan juga santuan anak yatim. Laporan bersama Dina Irianti.
2: Memperingati 10 Muharram 1448 Hijriah, Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Teluk Bintuni menggelar kegiatan jalan santai dan santunan bagi anak yatim di Masjid At-Taqwa SP5 pada Sabtu 27 Juni 2026. Sedikitnya ada 30 anak yatim yang menerima santunan dari berbagai ranting Muslimat di Teluk Bintuni. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Teluk Bintuni Joko Lingara bersama istri Nur Diana Lingara, Ketua Dewan Syura NU Teluk Bintuni Kiai Imam Syafi'i, serta masyarakat dan keluarga besar Nahdlatul Ulama. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Teluk Bintuni Joko Lingara mengapresiasi konsistensi Muslimat NU yang terus menghadirkan kegiatan sosial dan keagamaan di tengah masyarakat. Menurutnya, peringatan 10 Muharram tidak hanya menjadi momentum memperkuat nilai-nilai keislaman, tetapi juga membutuhkan kepedulian terhadap sesama, khususnya anak-anak yatim.
3: Luar biasa, mudah-mudahan di tahun yang akan datang kita bikin lagi lebih meriah lagi ya. Karena ini merupakan kita buat adalah kegiatan tahunan. Jadi untuk menjalankan satu Muharram masuk ke 10 Muharramnya, Muslimat lakukan kegiatan ini.
2: Sementara itu, Ketua Dewan Syura NU Teluk Bintuni Kiai Imam Syafi'i mengatakan, peringatan 10 Muharram merupakan tradisi yang berlangsung sejak masa Nabi Muhammad SAW dan terus dilestarikan dalam masyarakat Islam Nusantara sebagai momentum memperkuat nilai kepedulian dan berbagi kepada sesama.
4: Dan akhirnya ke seluruh, bahkan sampai ke Andalusia sana. Dulu Spanyol, Prancis, Gibraltar ke sana itu,

0: menembus benua Eropa itu dalam kekuasaan umat Islam sampai hampir 700 tahun. Betapa luar biasa Islam berkembang dengan sentuhan-sentuhan kultur budaya sampai berkembang ke seluruh dunia, bahkan sampai masuk ke bumi Nusantara, Indonesia. Islam dibawa orang-orang bijak, para wali, para ulama, para dai, orang-orang ahli tarekat, orang-orang sufi, Sayyid Sharif, keturunan Nabi asli, masuk ke Kalitami, ke Arande, ke Bawo. Itu dibawa oleh para wali. Hakikatnya akidahnya tetap la ilaha illallah, tetapi kultur budayanya itu budaya Nusantara.
1: Selain penyerahan santunan kepada anak yatim, panitia juga membagikan berbagai door prize berupa perabotan rumah tangga. Hadiah tersebut berasal dari sumbangan Wakil Bupati Tulungpintuni dan warga Muslim NU sebagai bentuk dukungan terhadap suksesnya kegiatan tersebut. Dari Tulungpintuni, Popo Baradina Rianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian wata berita pagi ini bersama saya, Prima Nitasari.
3: Demikian Warta Berita Bahasa Daerah Program 4 Produksi RRI Manokwari.

0: Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: dari timur Indonesia. Suara dari Tanah Arfak menggema ke seluruh Nusantara.
1: Inilah program yang menyatukan keberagaman dalam satu suara. Kita Indonesia. Versi spesial dari Pro 4 RRI Manokwari 96.7 FM.

0: Saya orang Biak.
1: Kaula Madura.
2: Didif Arfa.
3: Togi Kak.
4: Kulot yang Jawi.
5: Kita orang Sangir.
6: Nyaku Tuama.
7: Saya orang Batak.
8: Saya umpai wanda mai pai.
9: Aya napi Robiaki.
10: Saya Amarai dari Ansus.
0: Beda suku, beda budaya, tapi tong tetap satu jiwa.
7: Bersama Perompat, kau bisa dengar cerita, inspirasi, dan semangat kebangsaan dari Kota Injil Manokwari, Papua Barat, yang bikin kau bangga jadi anak Indonesia.
11: Ayo dengarkan program kita Indonesia, hanya di Perompat Suara Budaya Manokwari.
12: Dari Manokwari, Papua Barat, Suara Indonesia Bersatu.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

dengannya. Berikutnya ada karakteristik ya utama dari seni sastra ini, untuk ekspresi emosional ini, karya sastra ini sering kali digunakan sebagai sarana untuk mengapresikan emosi, perasaan dan juga pengalaman manusia. Penulis sering ini menggunakan bahasa yang kaya dan juga metaforis untuk menyampaikan nuansa emosional yang kompleks. Yang berikutnya ada ya, cabang budaya kreativitas ini dan juga imajinasi. Seni sastra ini menunjukkan kreativitas dan juga imajinasi untuk menciptakan cerita karakter dan juga dunia fiksi yang menarik dan juga mengemaskan pembaca. Yang berikut ada penggunaan bahasa ya, yang kasinis juga ada seni sastra ya, menggunakan bahasa dengan cara yang unik dan juga artistik, seringkali melibatkan penggunaan gaya metafora dan juga simbolisme dan juga figuratif lainnya untuk menciptakan efek estetik yang mendalam. Yang berikutnya sebab daya ada juga refleksi untuk kehidupan manusia, itu karya sastra yang sering merefleksikan kehidupan manusia, termasuk konflik, perjuangan, kegembirangan atau kesedihan, juga kepelikan dan hubungan antara manusia. Yang terakhir ya, ada keterbukaan terhadap berbagai spesifik, itu seni sastra memungkinkan penulis untuk mengeksplorasi berbagai tema, ide dan juga perspektif manusia, sehingga juga memungkinkan ya pembaca untuk memperluas pemahaman mereka tentang dunia dan manusia. Seni sastra ini dapat mengambil ya berbagai bentuk, termasuk puisi, prosa, fiksi dan juga non-fiksi, drama, esai dan juga berbagai bentuk.

Ikut ada menurut Panuti ya Sudirman ini, ia menjelaskan bahwa sastra ini adalah karya lisan tulisan yang memiliki berbagai kreatif keunggulan seperti originalitas dan juga pekerjaan keindahan dan juga konten ekspresis. Yang berikut ada menurut Ahmad ya, sastra ini adalah kegiatan seni yang menggunakan bahasa dan juga sejumlah simbol lain sebagai alat dan juga imajinatif. Yang berikut ada ya, dari menurut Ega Leton ini, sastra ini adalah karya tulisan yang bagus, yang merekam ya, bentuk bahasa dibuat aneh setiap hari dengan cara yang berbeda. Dengan bahasa juga yang diringkas ya, dimasukkan, diputar, diperpanjang dan juga sebaliknya. Yang terakhir ya, sebab daya ada menurut Plato ya, Plato ini sastra ini adalah hasil imitasi atau dispresi relatif atau karya sastra ini harus menjadi contoh alam, semesta dan juga sekaligus model relatif. Oleh karena itu juga nilai sastra ya akan lebih rendah dan juga lebih jauh dari dunia ide. Ya seperti informasi ya, Bersama Budaya di pagi hari ini.

0: Tuhan, terima kasih atas semuanya. Setidaknya tong pernah bertemu di amin yang sama. Saya tidak salahkan dia untuk perpisahan ini, karena saya tahu bahwa ini tong dua putakdir. Dan terima kasih karena dia sudah beri banyak pelajaran hidup yang dapat saya petik dari kisah ini. Saya bukanlah pelangi.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: 96,7 MHz, Pro 4, Suara Budaya Manokwari.

0: banyak yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar. Dan termasuk tanaman.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Sahabat budaya, Kota Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat memiliki pesona wisata yang sangat beraneka ragam, unik dan juga menarik, baik wisata bahari, wisata alam dan wisata sejarah. Seperti yang disampaikan mantan Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manokwari, Dr. Andes Rulan Sarwong, MSI.
1: Saya melihat bahwa potensi wisata di Kabupaten Manokwari ini memang cukup menjanjikan dan cukup kita banggakan karena Manokwari punya potensi yang cukup begitu, potensi wisata yang begitu banyak dan potensi ini belum diolah secara baik di dalam manajemen pariwisata ke depan ini karena masih ada hambatan-hambatan atau tantangan-tantangan yang kita hadapi di lapangan. Nah, antara lain anggaran yang tersedia dari kabupaten maupun di luar itu juga termasuk hakulayat ini yang sering terjadi dalam lapangan. Tapi namun saya kira hakulayat itu bukan jadi masalah. Kalau kita di Papua ini, kalau kita pakai pendekatan-pendekatan sosiologis, pendekatan-pendekatan budaya kepada masyarakat pemilik hakulayat dengan sosialisasi yang begitu mendalam, saya kira paling mereka menerima tentang pariwisata ini bagaimana ke depan. Karena ini kepentingan mereka, ke masyarakat ke depan. Dan kita cukup menjanjikan Manokwari tidak kalah penting dengan apa nih daerah-daerah lain seperti Raja Ampat. Raja Ampat punya kelebihan dengan bahari, baharinya dengan lautnya yang begitu banyak, pantai. Tapi Manokwari juga punya potensi yang begitu banyak karena di sini juga bekas-bekas peninggalan sejarah. Kota sejarah dijuluki sebagai kota sejarah, kota peradaban dan masuknya Injil di tanah Papua ini dan kota sejarah juga, dia bekas-bekas peninggalan sejarah itu ada. Ya, seperti wisata religius seperti Otto Gessler itu masih ada dan juga sejarah Perang Dunia Kedua ini yang masih begitu banyak yang sudah kami data dari Dinas Pariwisata Kebudayaan Pariwisata tahun lalu sebelum OPD ini berganti.
0: Sejumlah potensi wisata yang ada di Manokwari bisa sahabat budaya jumpai di beberapa distrik atau kecamatan di Kota Manokwari. Di antaranya, Hutan Hujan Tropis Imumbri. Sahabat budaya, Kampung Imumbri terletak jauh di dalam lereng-lereng Pegunungan Arfak. Namun, untuk mencapai daerah ini harus menempuh 8 jam perjalanan dengan disuguhi pemandangan alam hutan hujan tropis yang masih sangat asli. Hutan Kampung Imumbri merupakan tempat pengamatan satwa liar, diantaranya kanguru pohon kelabu, kanguru pohon veglok, burung pintar, paruh sabit hitam, kupu-kupu sayap burung, dan lain-lain. Berikutnya ada Pantai Pasir Putih. Hamparan pasir putih bersanding beningnya air laut menjadikan Pantai Pasir Putih sebagai objek wisata terpopuler di Kota Manokwari. Dengan pemandangan Pulauan Sinam dan Gunung Arfak yang menjulang tinggi, bagi para pecinta snorkeling, sahabat budaya dapat menikmati spot snorkeling di ujung barat Pantai Pasir Putih. Selain Pasir Putih juga ada Pantai Bakaro yang dikenal sebagai tempat pemanggilan ikan dan ada lagi yaitu Pantai Abasi dengan deburan ombaknya yang sangat cocok bagi pencinta selancar air. Sahabat budaya, selanjutnya ada Pulau Mansinam, Pulau Lemon dan juga Pulau Raimuti. Dikenal sebagai lokasi pendaratan Injil pertama kali di tanah Papua oleh para misionaris Carl William Otto dan juga John Gottlob Geisler pada tanggal 5 Februari 1855, Pulau Mansinam sangat terkenal dengan situs sejarah religi dan juga peninggalan Perang Dunia Kedua dan beberapa bangkai kapal di laut Pulau Mansinam. Dan juga patung Yesus setinggi 30 meter dengan posisi memandang ke Kota Manokwari dan memberkati kota ini. Sahabat budaya, di depan Pulau Mansinam kita dapat memandang langsung ke Pulau Lemon dengan pantai berpasir putih dan juga alam bawah lautnya yang kaya akan terumbu karang dan juga berbagai jenis ikan. Bahkan tak jauh dari Arfai terdapat Pulau Raimuti yang ukurannya lebih kecil dari Pulau Lemon dengan berbagai jenis spesies ikan yang selalu menjadi lokasi snorkeling bagi wisatawan mancanegara. Nah, sahabat budaya, masih banyak lagi tempat wisata lainnya yang sangat menarik untuk dikunjungi di Kota Manokwari, seperti wisata alam Gunung Meja, Telaga Wasti, Danau Kabori, Pantai Maruni, Pantai Anggrisi, Pantai Nuni, Pulau Kaki, Pantai Amban, Pantai Petrus Kaviar, Pantai Asai, wisata alam Kampung Siobri, wisata alam Kampung Kwau, serta situs sejarah Perang Dunia Kedua berupa bunker-bunker yang masih ada di Kota Manokwari sampai sekarang. Dan juga sahabat budaya, masih banyak lagi situs sejarah, religi, dan juga pesona wisata yang dapat sahabat budaya jumpai di Kota Manokwari. Semua berkat Tuhan ini akan terpelihara dengan baik ketika para generasi dapat melestarikannya.
1: Ke depan saya mau harapkan kepada para generasi kita, anak-anak Papua sebagai anak bangsa di negeri ini, mari kami melihat bahwa potensi wisata ini kita cukup banyak. Kita menjaga dan kita lestarikan alam kita ini. Karena dengan melestarikan alam kita ini, saya kira dia akan mengundang para wisata lokal maupun mancanegara yang akan datang ke tempat ini. Dan kita perlu siap menerima ini. Karena kalau kita anak-anak Papua asli sendiri tidak siap dalam mengelola pariwisata ini ke depan, nanti kita akan tertinggal dan kita akan jadi penonton di negeri kita sendiri. Dan kita ini kaya, alam akan kaya. Kembali kepada kita anak-anak Papua sendiri. Ya, ini yang ke depan saya minta supaya ini pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi juga harus melihat ini potensi-potensi wisata yang ada ini, terutama untuk mengangkat kesejahteraan mereka di lingkungan wisata, masyarakat di lingkungan situ, masyarakat lokal di situ. Nah, ini yang ya, kembali kepada kebijakan. Masalah pariwisata ini, biasanya orang katakan bahwa pariwisata itu urusan pilihan. Tapi bagi saya itu bukan urusan pilihan. Itu urusan wajib juga untuk kita harus saya melakukan itu. Kembali kepada para decision maker, ke pengambil kebijakan di daerah ini. Apakah mereka mau melihat pariwisata sebelah mata atau tidak? Apalagi kita di Manokwari, kita tidak punya potensi yang begitu banyak seperti daerah lain yang ada minyak bumi, gas bumi, dan potensi alam lainnya. Kita hanya andalkan itu pariwisata dengan yang lain-lain, kalau bagi saya ke depan itu. Jadi mari generasi anak-anak Papua ini ke depan, mari kita mendukung pemerintah daerah dengan potensi yang ada, kita mengolah sedikit-sedikit untuk kemajuan kita ke depan, supaya kita lebih dikenal ke depan.
0: Nah, sahabat budaya, manusia dan alam harus menyatu, karena kita hidup dari alam dan alam akan hidup oleh kita. Mari, tong jaga

Ya sebenarnya sekilas ada yang sekilas info ya sebenarnya di pagi hari ini ada pelatih timnas ya Brasil Carlos ini memuji mentalitas para pemainnya saat mengalahkan Jepang 2-1 pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kemenangan dramatis ini di stasiun Houston, Amerika Serikat pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2026 waktu Indonesia Barat. Itu juga memastikan ya seleksi Kroasia ini melaju ke babak 16 besar. Untuk Ancelotti ini ya menilai anak asuhnya tetap tenang meski menghadapi pelawanan sengit dari se-Jepang. Mantan pelatih Real Madrid ya, ini juga mengungkapkan sempat menyiapkan Neymar jika pertandingan melanjut ke babak tambahan waktu. Namun untuk gol Martina ini pada penghujung laga membuat rencana tersebut tidak perlu dijalankan. Martinelli ini juga menjadi penentu kemenangan mengaku sangat bahagia bisa membantu Brasil melangkah ke babak berikutnya. Pemain Arsenal juga itu mengatakan ya dirinya tetap yakin akan mendapatkan peluang meski sempat membentur tiang gawang. Setelah bola ini saya sempat ya membentuk tiang, saya yakin akan mendapatkan kesempatan lagi. Yang penting adalah saya bisa membantu tim baik bermain di sisi kiri maupun di tengah. Ya seperti sekilas info ya bahasa budaya di pagi hari ini.